bagian barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Radio Bahana FM. 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi dan hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus, sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bahana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi, ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi, apakah Indonesia sudah merdeka?

0: Tetapi, apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita? Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Ya, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Oke, Sobat Bana, di pukul 7 lebih 8 waktu Indonesia Barat, ya mungkin ini waktunya bagi Anda para pekerja swasta maupun ASN ya, untuk prepare untuk berangkat kerja. Jadi, disiapkan semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Udah berangkat kerja, ternyata HP ketinggalan. Ternyata itu HP sekarang menjadi orang terpenting nomor 2 ya, setelah kita sendiri. Rela balik lagi karena hanya untuk mengambil HP. Beda kali dulu, dompet ketinggalan itu masih nanti pakai HP, bayarnya pakai aplikasi pihak ketiga gitu ya. Kalau HP udah ketinggalan pasti kembali lagi. Oke deh, bagi Sobat Bana semuanya yang saat sekarang lagi prepare untuk bekerja, hati-hati di jalan. Siapkan semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Cek kendaraan Anda bila Anda berkendara untuk berangkat kerja. Jangan asal langsung gas berangkat gitu, jangan ya. Cek dulu ban, kondisi angin di ban tersebut. Kemudian rem, jangan sampai lupa nih. Biasanya kalau orang udah berangkat ternyata remnya nggak pakem gitu, hati-hati di jalan. Karena dari awal karena kita tidak mengecek rem, nggak tahu lah, ternyata ada hal-hal yang nggak diinginkan di sana ya. Jadi hati-hati di jalan, persiapkan semuanya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Itu yang pertama. Terus yang kesekian kalinya, BBM dicek, jangan sampai lupa ternyata berangkat BBMnya habis gitu. Oke deh, ngomong-ngomong masalah jalan, Dian akan sedikit spill nih. Situasi di beberapa tempat, khususnya yang terpantau di CCTV di wilayah Magetan maupun Ngawi. Saya berusaha untuk ngecek tadi yang ada di tol, ternyata ada permasalahan gangguan internet, kayaknya nggak bisa dicek. Ini kita ngeceknya ada di wilayah Magetan. Oke deh, kita cek dulu di wilayah Magetan. Oke, ini ada di wilayah sekitar alun-alun Magetan ya. Mungkin saya perlebar. Ini bagi Sobat Bana yang Dian cerita kayak gini, terus kemudian apa sih sebenarnya Dian bahas apa sih? Makanya ini sekarang bahana itu tidak hanya bisa dilihat lewat didengar lewat streaming, kemudian lewat pihak ketiga nih seperti yang di TikTok. Tapi saat sekarang bahana ini kerjasama dengan Space Radio. Jadi Sobat Bana semuanya, kunjungi Play Store, kemudian ketik Space Radio. Setelah itu klik ikon biru, download, gunakan email atau Facebook ya, karena kita terintegrate dengan dua alamat tersebut, akun yang terdaftar di email maupun Facebook. Kemudian bisa masuk menikmati radio yang ada di wilayah Jawa Timur. Beraneka radio, banyak. Jadi bagi Sobat Bana yang gak tahu, klik aja Space Radio, kemudian bisa tahu Dian lagi nyiarin apa, penyiarnya lagi ngapain gitu kan. Seperti hanya sekarang di sebelah kiri Dian ini, contohnya nih ya, sedikit iklan nih kayaknya ya. Ada produk-produk ya, ada Visus Flex gitu. Kemudian ada untuk peningkatan kecerdasan anak, ini ada Maherbi Honey. Spill aja di Radio Bana di 0854545 harga dan kegunaannya ya. Jadi Sobat Bana bisa melihat dan juga Dian ini ngapain sih, bahas apa sih, iklan apa sih gitu ya. Kemudian ada Fast Grid, ini juga untuk peningkatan kecerdasan anak gitu ya. Jadi bagi sebabana yang mungkin putra-putrinya yang biar semangat belajar, kemudian selamat semangat dengan biar sehat menerima masukan ilmu dari sekolah itu dengan fokus gitu ya, bisa konsumsi ini gitu ya. Oke deh, kita kembali ke e-space. Saat sekarang kita memantau apa ini sekitar alun-alun Magetan di sebelah timur. Ini tampak lengang karena situasi saat sekarang di seputaran alun-alun sebelah timur ini adalah Pemkab Magetan ya. Jadi sedikit lengang, belum ada yang kelihatan para pekerjanya masuk karena masih dipukul 7.13 waktu Indonesia Barat. Oke. Situasi cukup sejuk ya di Magetan itu. Hah? Saya pengen aja ke Magetan ya. Oke deh. Di Jalan Basuki Rahmat Timur Alun-Alun sudah kita pantau. Sekarang kita geser ke mana nih? Jalan DR Sutomo. Oke deh. DR Sutomo situasi lengang. Oh ya, di Magetan sekarang arusnya beda lagi ya. Jadi bagi Sobat Bana yang ada di streaming Radio Bana, ada yang di e-space, ada yang di TikTok gitu ya, bila Anda sekarang pengen ke Magetan, itu arus lalu lintas agak dirubah ya. Jadi Sobat Bana hati-hati karena beberapa jalur dirubah, yang dulunya hanya ke arah utara sekarang menjadi ke selatan. Di sekitaran alun-alun sekarang jalannya satu arah gitu. Jadi bagi Sobat Bana untuk kalau mau ke mana itu, ke Magetan, ya lihat kiri kanan atas bawah ya, ada peraturan yang baru gitu ya. Terus setelah di Jalan DR Sutomo, kita geser ke mana nih? Candi Rejo. Oh, Candi Rejo ini setelah Sutomo. Oke. Jalan Mongisidi. Jalan Mongisidi terlihat di pantauan CCTV di pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Blok M, Jalan Mongisidi tampak padat merayap, dipenuhi dengan kendaraan roda 4. Yang terlihat ini kayaknya mereka dari para pekerja swasta sudah melakukan aktivitasnya ya. Ini terpantau kendaraan lalu lalang baik roda 2 maupun roda 4. Oke deh. Setelah kita geser dari Jalan Black Blok Jalan Mongsidi Blok M ke Sarangan yuk. Tepatnya di Desa Sidorejo. Ini dari pantauan CCTV dari arah mana nih? Selatan ke utara ya. Jadi pantauan dari menuju ke Telaga Sarangan dipadati dengan kendaraan roda 2 ya. Ini cuaca cukup sejuk di Magetan. Oke. Setelah dari Sidorejo Simpang 3, kita geser ke mana nih? Pasar Pelausan. Gede. Pasar Pelausan di pukul berapa nih? Ini kayaknya lagi trouble. Tapi tanggal benar. Oh benar kok. 07.5.17. Oh benar. Oke, di Pasar Pelausan di Simpang 1, 2, 3, 4, 5 ya, Simpang 5. Ini terpantau aman, lancar, terkendali. Kendaraan roda 2 memadati arus lalu lintas. Bapak, Ibu, tolong dong dilengkapi nih. Apa itu? Persyaratan berkendara. Banyak yang tidak menggunakan helm, saudara-saudara. Udahlah, jangan dibahas ini, nanti terdengar Bapak kepolisian yang gak enaknya. Oke deh, di Polsek Pelausan. Di Polsek Pelausan ini di Simpang 3 ya. Soalnya di sebelah sini itu gang kecil. Kalau di arah mana nih? Selatan ya. Selatan ini di objek wisata apa ya? Lupa nama. Bagi sobat-sobat yang tahu ya, di depan Polsek Pelawasan ke arah selatan itu objek wisata mana? Saya lupa ya. Kalau di arah barat memang Sarangan, oke deh. Sarangan di wisata stroberi. Wede, di wisata stroberi ini kayaknya lagi menyiram kebunnya nih. Soalnya terlihat embun banget di sekitar kebun stroberi. Dan cuaca kalau di wilayah ini objek wisata stroberi ini sudah mulai panas ya. Oke deh. Kemudian di pintu masuk objek wisata Sarangan. Kalau di bawah tadi cukup redup suasananya. Kalau di atas ini tepatnya di tiket masuk objek wisata Sarangan ini sudah mulai panas dan dipadati dengan kendaraan roda 2 yang berlalu lalang. Ini kelihatan warga sekitar ya, karena apa? Tidak menggunakan helm. Oke deh. Kita lihat di sekitar depan ini telaga Sarangan ya, tepatnya di pos polisi Sarangan masih tampak lengang. Dan air di telaga Sarangannya tampak tenang. Biasanya kalau angin berembus cukup kencang itu kelihatan ada ria-rianya gitu. Tapi sekarang tenang sekali. Oke deh. Setelah kita spill-spill di wilayah Magetan, kita nanti spill di wilayah ini ya, Madiun. Nanti dulu, tapi kita akan dengarkan yang satu ini.
2: Supomo, pahlawan nasional Indonesia yang tidak kalah penting adalah Supomo. Beliau merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Supomo terkenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Setelah kemerdekaan Indonesia, Supomo menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama di Indonesia.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
9: Aku Viva, murni, sehat, alami.
10: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati, lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
2: Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan nasional yang berasal dari Yogyakarta. Ia berperan besar dalam memimpin Perang Jawa yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni tahun 1825 hingga 1830. Perang ini berkobar di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa dan merupakan salah satu perang terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perjuangan melawan Belanda. Walaupun berakhir dengan kemenangan Belanda, Pangeran Diponegoro sempat membuat Belanda mengalami kesulitan dan kerugian karena gugurnya ribuan serdadu Belanda.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?

0: kakak-kakaknya mau pesan apa?
1: Hot latte, less sugar.
0: Oke.
1: Okay. Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama.

0: Kamu yang merubah.
1: Masa sih?
2: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
1: Iya. Makasih ya mbak.
2: Iya.
0: Kamu jadi ramah banget sekarang.
1: Maksudnya?
0: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
1: Dan soal 3 bulan itu.
0: Kamu menghilang.
1: Iya, aku tahu.
0: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
1: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
0: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
1: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
0: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Setelah aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

Tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio. Samulewa Radio Bahana FM 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: nikmati ngopi spesial.
1: Baik, masih bersama kami di ini kayaknya masih ada feedback nih kayaknya. Bentar. Oke deh, kita matikan dulu. Oke, saya ulangi lagi, masih bersama 104,5 FM Bana Radio bersama Dian di sini dan masih menemani Anda di pukul 7.33 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah ini juga nih di pagi hari ini cuaca di Ngawi cukup cerah. Tadi beberapa waktu saya ngecek di luar nampaknya Ngawi belum ada tanda-tanda akan turun hujan ya. Tapi mendasar hal itu yang sekarang lagi ini apa? Suasana kekeringan ya di beberapa titik di wilayah Ngawi. Jadi sebabnya untuk berusaha untuk hemat air gitu ya. Karena di beberapa tempat di Ngawi lagi alami kekeringan gitu ya. Kemudian setelah kita bahas ngalor ngidul tadi sudah banyak WA yang masuk di 085634545445. Ada Andi di Ngawi. Ini bahas tentang tema kita tadi ya. Menjaga kerukunan dengan keanekaragaman, kemudian dengan bangga dengan kearifan lokal lah gitu ya. Oke. Ada Andi di Ngawi. Yang bikin saya bangga jadi orang lokal adalah budaya gotong royongnya. Karena ada tetangga yang punya hajatan atau terkena musibah, biasanya warga langsung membantu. Oke deh, ini cukup menarik ini ya. Ternyata beberapa wilayah di wilayah Ngawi, beberapa tempat di wilayah Ngawi, saya ulangi lagi ya, mohon maaf. Ini dengan namanya gotong royong ini cukup ini masih melekat di wilayah Ngawi. Sepertinya yang sering saya lihat itu waktu bangun rumah gitu ya. Itu tanpa diminta tolong, mereka tuh berbondong-bondong untuk membantu mendirikan bagian tengah dari rumah yang akan dibangun gitu. Jadi ini masih banyak sekali kearifan lokal yang sangat melekat di wilayah Ngawi, khususnya di daerah pedesaan. Kalau di daerah kota mah harus di woro-woro dulu dengan kenduri gitu, atau istilahnya bancaan gitu. Jadi setelah adanya kenduri atau bancaan, mereka datang kemudian mendatang mendirikan bangunan kayak gitu. Oke deh, terima kasih Andi di Ngawi atas WA-nya di 085634545. Oke deh. Ada Rina di Geneng. Saya bangga dengan makanan khas daerah Ngawi. Pecel. Sederhananya tapi kangen. Ngawi yang dicari daerah pecel. Oke deh, benar. Sepertinya saudara Dian kemarin dari Nganjuk gitu ya, rela berangkat pagi hanya untuk mengantri di letoknya di Ngawi sebelah utara. Tidak menyebutkan nama, tapi kalian pasti akan tahu siapa yang jualan di situ gitu ya. Memang sih makanan khas itu selain tempat, makanan juga seringkali menghadirkan kangen gitu ya. Pengen datang lagi ke sana nih, pengen lihat nih kayak gitu ya. Pengen merasakan rasanya. Kemudian kalau di sana tuh pecel ada, di sini juga leto aja, tapi kan bumbunya itu yang kadang beda gitu ya. Setuju atau enggak, boleh nih komen lagi di 085634545. Oke deh, kita lanjut lagi karena masih banyak yang WA. Ada Bagus di Ngawi. Saya bangga karena banyak anak muda Ngawi sekarang mulai berani bikin usaha dan konten tentang daerahnya sendiri. Bener-bener. Bener banget. Bener banget. Jadi beberapa anak muda di Ngawi sekarang sudah pandai ya mengeksplor apa itu usahanya, mengeksplor apa itu wisata di Ngawi, mengeksplor saat sekarang saya lagi ini lagi itu gitu ya, dan menampilkan backgroundnya di wilayah Ngawi. Apalagi kalau waktu sore hari di Kartonyono, baik itu arah barat maupun utara, itu terlihat banget suasananya, keramaiannya, warga sekitar yang memanfaatkan apa itu kuliner di sore hari dan menikmati suasananya di depan gapura selamat datang Kabupaten Ngawi gitu ya. Oke deh, ada yang lain lagi? Ini. Oke deh, sebobana peringatan HUT atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ini memang dirasa ada perbedaan ya. Jadi sebobana mungkin tidak melihat upacara yang di pas detik-detik, kemudian upacara itu berlangsung pada pagi hari. Jadi ini memang beda dengan hari-hari atau tahun-tahun sebelumnya. Jadi pelaksanaan upacara bendera sudah tidak dilaksanakan di pas detik-detik proklamasi yang ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan ini ada sedikit perbedaan yang mungkin bisa dimaklumi oleh semuanya. Jangan menjadi konten, jangan menjadi ini apa sesuatu yang berbeda. Tapi memang situasi di Indonesia lagi tidak baik-baik saja. Khususnya ada bencana di Aceh, di NTT gitu ya, yang menewaskan sekitar 38 orang ya. Kemarin beberapa apa itu web berita yang menyampaikan ada 38 orang yang meninggal waktu terjadinya gempa. Jadi ini menjadi salah satu upacara bendera di 17 Agustus 2026 ini berlangsung dengan tidak meriah. Jadi hanya sebagai peringatan yang dilaksanakan oleh beberapa tempat. Dan karena kita lagi berduka karena saudara kita di NTT mengalami bencana gempa. Tidak hanya itu saja, Indonesia yang lagi tidak baik-baik saja ini di wilayah Aceh ada pengerusakan lambang negara kita, dan ini cukup disayangkan gitu ya. Oke deh, bahas tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kita sudahi dulu. Kita dengerin yang satu ini, ada Nuca, Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Ini pengharapan yang luar biasa tentang seorang pasangan ya. Jadi dengan harapan ini juga bisa berimbas pada kalian juga ya saat ini mendengarkan di streamingnya radio, ada di Space dan juga ada di TikTok. Semoga ini menjadi penyemangat tersendiri agar kalian untuk lebih bisa menghargai apa itu hubungan dan apa itu yang namanya rencana di masa depan. Ada Juca, dengerin dulu ya, sadu banget.

0: dhuwur. Nutrisi ajeg, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
1: RBK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
1: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Tahukah kamu, ada seorang tokoh yang melawan penjajahan bukan dengan senjata, tetapi melalui pendidikan. Ia adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam perjuangan pendidikan Indonesia. Pada tahun 1913, ia menulis artikel berjudul Als ik een Nederlander was, atau Seandainya Aku Seorang Belanda. Tulisan tersebut berisi tentang kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Setelah kembali ke Indonesia, ia memilih memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan. Pada tahun 1922, ia mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta untuk memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat pribumi. Ki Hajar Dewantara juga dikenal melalui filosofi pendidikan Ingarso Sungkulodo Ing Madyo Mangunkarso Tukwuri Handayani. Seorang pendidik harus menjadi teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan. Atas perjuangannya, Ki Hajar Dewantara kini dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Hari kelahirannya 2 Mei, kini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Bung Tomo. Sutomo alias Bung Tomo adalah salah satu pahlawan nasional asal Surabaya. Bung Tomo dikenal dengan aksi heroiknya saat membangkitkan semangat rakyat Surabaya dalam melawan kembali tentara Nika Belanda dalam pertempuran 10 November. Bung Tomo yang juga merupakan seorang jurnalis asal Surabaya ini juga dikenal dengan semboyan Merdeka atau Mati dalam pertempuran berdarah di Surabaya. Pertempuran Surabaya kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.
4: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
7: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngijo Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
8: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian saklek panjenengan.
9: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
10: Halo.
9: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
10: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
9: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
10: Mau.
9: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
10: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
9: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
10: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
11: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
10: Nutrisi langkahku.
9: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
12: Milku susu Belgiaku.
13: Rano.

dengan suasana akhir season kita ya di 104,5 FM Bana Radio. Dan karena di akhir acara juga Dian pamit undur. Terima kasih juga telah menemani selama 2 jam tadi, dan kita akan disambung dengan teman penyiar yang lain. Terima kasih dari 104,5 FM Bana Radio. Terima kasih Dian, ucapin dan tetap semangat ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ultima FM, Bana Radio, Sobat Bana. Inilah alasan Megawati memilih upacara HUT RI ke-81 di Sekolah Partai ketimbang di Istana. Sobat Bana, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan alasan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin Senin 17 Agustus. Sobat Bana, Ketua Umum PDI Perjuangan ini memilih mengikuti upacara di lapangan Masjid At-Taufiq Sekolah Partai PDI.

Momen itu Megawati juga menyampaikan rangkaian sejarah dalam menggapai kemerdekaan. Menurutnya, Indonesia merdeka bukan hasil dari hadiah. Sobat Bahana, dalam kesempatan itu Megawati juga mengajak seluruh masyarakat agar belajar dari negara-negara lain terkait bidang-bidang yang mereka kuasai. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial
2: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Halo Sobat Bana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, Ila Bana udah siap banget untuk menemani kamu menikmati ngopi spesial ya di hari ini Selasa 18 Agustus. Ngopi spesial bareng Ila, ada banyak menu pilihan nih Sobat Bana, info-info catatan sejarah hari ini, informasi update yang lain. Sobat Bana juga bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, dan udah Lila buka juga nih kesempatannya untuk berbagi tanggapan atau komentarnya untuk topik hari ini Sobat Bana gitu. Indonesia punya cerita gitu ya, pasti itu bikin kita bangga jadi warga Indonesia gitu loh. Nah Sobat Bana, kalau kamu sebagai warga Ngawi nih ya, diminta untuk membuat satu konten untuk mempromosikan kota Ngawi, Sobat Bana, untuk mempromosikan daerah Ngawi gitu, kira-kira kamu mau mengangkat soal apa sih? Oke, kita tunggu ya ceritanya di sini, idenya di sini gitu di Ngopi Spesial. Bisa di share di 0856345454545, bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Sobat Bana, waktunya banyak banget sobat, sampai di jam 10 pagi. Silakan nih menikmati ngopi spesial sambil berbagi informasi, sambil berbagi tanggapan atau komennya, dan bisa dapetin lagi info-info catatan sejarah yang terjadi di hari ini di tanggal 18 Agustus.
3: Serius?
4: Iya, aku serius.
3: Tapi kan...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilangsungkan hari Jumat 17 Agustus 1945 atau tanggal 17 Agustus

0: 2605 berdasarkan tahun kalender Jimmu Jepang. Teks proklamasi dibacakan Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Proklamasi kemerdekaan RI berlangsung di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Muhammad Hatta meminta golongan muda yang bekerja di kantor berita Dumai untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya. Soekarni contohnya, ini bertugas menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia. Kronologi peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Naskah proklamasi rampung. 17 Agustus 1945, sekitar jam 5 waktu Indonesia Barat, perwakilan golongan muda dan tua rampung menyusun naskah proklamasi yang ditandatangani Soekarno-Hatta sesuai usulan Soekarni. Mereka sepakat memproklamasikan kemerdekaan di jam 10.30 dan kembali ke kediaman. Pergantian lokasi proklamasi kemerdekaan RI. Proklamasi kemerdekaan Indonesia rencananya disampaikan di lapangan IKADA yang kini adalah lapangan Monumen Nasional atau Monas. Tetapi kegiatan ini kemudian dipindahkan ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sekarang Jalan Proklamasi. Pergantian lokasi proklamasi ini disebabkan kekhawatiran timbulnya pertumpahan darah saat peristiwa proklamasi. Peserta upacara 17 Agustus 1945 membawa senjata. Sekitar 500 peserta upacara 17 Agustus 1945 hadir di peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka hadir dengan membawa apapun sebagai senjata ke Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Sebab mereka khawatir dengan keberadaan bala tentara dari Nippon Jepang yang masih ada di Jakarta meskipun kekuasaannya sudah jatuh ke tangan Sekutu. Plan B proklamasi di Jalan Perapatan 10. Di Jalan Perapatan 10 Jakarta, para pemuda militan siap mengantisipasi serangan atau gangguan pihak Jepang. Mereka siap membacakan teks proklamasi di asrama Jalan Perapatan 10 jika upacara bendera di Jalan Pegangsaan Timur 56 tahu-tahu dilarang. Persiapan upacara 17 Agustus 1945. Para tokoh bangsa berdatangan ke kediaman Insinyur Soekarno menjelang jam 10.30. Adapun susunan acara yang telah disusun terdiri atas pembacaan proklamasi, pengibaran bendera putih, dan sambutan oleh Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Sebelum acara dimulai, Dr. Andes Muhammad Hatta datang mengenakan pakaian putih-putih. Setelah semua siap, upacara dimulai. Latif Hendraningrat mempersilahkan Soekarno dan Muhammad Hatta maju ke depan. Pidato Proklamasi Kemerdekaan oleh Soekarno. Sebelum membaca naskah Proklamasi Kemerdekaan RI, Soekarno menyampaikan pidato sambutan yang menegaskan Indonesia sudah merdeka dari penjajahan. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Langsung dan serangkai dengan pidato proklamasi, Soekarno menyampaikan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah membaca teks proklamasi, Soekarno memberikan penutup. Pengibaran bendera merah putih 1945. Pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit Ibu Fatmawati. Pengibar bendera merah putih pertama adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi kemudian memberikan sambutan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara proklamasi kemerdekaan Indonesia diakhiri dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu itu diciptakan Wage Rudolf Supratman, jurnalis dan penulis lagu yang juga menjadi pahlawan nasional Indonesia. Selesainya proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai berdirinya Republik Indonesia. Permintaan pembacaan ulang proklamasi. Pergantian lokasi pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945 rupanya membuat sekitar 100 anggota barisan pelopor terlambat. Mereka harus jalan kaki kembali dari lapangan Ikada ke Jalan Pegangsaan, sedangkan lapangan Ikada saat itu ramai oleh warga. Para anggota barisan pelopor yang terpaksa terlambat menuntut pembacaan ulang proklamasi. Tuntutan itu ditolak, kemudian Muhammad Hatta memberikan amanat singkat.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Bana Radio, Sobat Bana, kalau kamu disuruh bikin konten untuk mempromosikan Ngawi gitu ya, kira-kira apa nih yang pingin kamu angkat sebagai sumbangsih lah paling tidak ya untuk mengisi kemerdekaan nuansa lokal gitu. Oke, silakan deh, bisa kasih idenya nih ke 0856345445, bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom ya yang ada di radio visualnya Bahana di aplikasi Xpress Radio gitu. Udah dibuka untuk kasih komennya mulai dari sekarang, tapi kita nanti bakal bahas topiknya khusus di sesi yang kedua ya. Di sesi yang pertama nih, Lira bakal ngajakin kamu untuk menyusuri sejarah di tanggal 18 Agustus. Kira-kira ada apa nih? Yang pasti ada satu momen penting juga di tanah air ya, sebagai perjalanan sejarah, karena sehari sebelumnya ini merupakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Oke, Sobat Bana, di tanggal 18 Agustus 1945 di tanah air, ini sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI pertama dilakukan, berlangsung 18 hingga 22 Agustus, dan ini adalah awal pembentukan pemerintahan Indonesia Merdeka. Sobat Bana, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI ini adalah organisasi penting ya, yang memegang peranan besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dibentuk di 7 Agustus 1945, PPKI ini bertugas melanjutkan kerja dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dan panitia ini memiliki misi utama mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, kemudian memindahkan kekuasaan, juga membentuk Undang-Undang Dasar atau UUD Sobat Bana dan Tata Kenegaraan Republik Indonesia. Sobat Bana, Insinyur Soekarno nih yang ditunjuk sebagai Ketua PPKI dengan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, dan Mr. Ahmad Subarjo ini sebagai penasehat. Tugas besar yang diemban oleh PPKI ini adalah menjadi pondasi penting gitu dalam pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Sobat Bana, 18 Agustus 1945, PPKI ini mengadakan sidang untuk pertama kalinya dan menghasilkan beberapa keputusan krusial bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Ini salah satu keputusan terpenting ya dalam sidang pertama yang digelar oleh PPKI, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini, Sobat Bana, memuat dasar-dasar negara dan mengukuhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar.

1945. Kemudian keputusan kedua ini adalah memilih presiden dan wakil presiden. PPKI juga memilih Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia dan Muhammad Hatta ini sebagai wakil presiden. Dan keputusan ini sebuah bana merupakan langkah awal pembentukan pemerintahan Indonesia yang sah dan berdaulat. Dan ketiga, ini membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat ya, atau KNIP. KNIP gitu sobat bana. Ini PPKI membentuk KNIP yang bertugas untuk membantu presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Nah, satu momen bersejarah di tanah air, 18 Agustus 1945, PPKI ini untuk pertama kalinya menghasilkan melakukan sidang dan menghasilkan tiga keputusan sobat bana ya. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, juga membentuk KNIP.

0: Supomo. Pahlawan nasional Indonesia yang tidak kalah penting adalah Supomo. Beliau merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Supomo terkenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno. Setelah kemerdekaan Indonesia, Supomo menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama di Indonesia.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bana, ini apa namanya, yang pengen tahu gitu sebenarnya, desil-desil itu kadang-kadang bingung ya, kita pengen tahu gitu termasuk desil berapa gitu. Kadang-kadang bingung ya Sobat Bana, ini desil berapa, ketentuannya gimana, seperti itu. Nah Sobat Bana, mungkin ini sedikit aja yang bisa kita share tentang desil. Desil 1 sampai 10 itu adalah ini sistem peningkatan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi keluarga di Indonesia dalam data tunggal sosial ekonomi dan ekonomi nasional ya, atau DTSEN atau DTKS gitu. Nah, angka 1 ini menunjukkan kelompok 10% terbawah atau paling rentan atau miskin gitu, dan angka 10 adalah 10% teratas atau paling sejahtera. Nah, rincian untuk kategori desil 1 atau 10 Sobat Bana, desil 1 ini kelompok 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah atau miskin ekstrim ya, ini prioritas tertinggi untuk bisa mendapatkan bansos. Kemudian desil 2, kelompok masyarakat kategori miskin. Desil 3, kelompok masyarakat kategori hampir miskin. Dan desil 4, ini kelompok masyarakat kategori rentan miskin. Sementara desil 5, kelompok penduduk dengan kondisi hidup pas-pasan atau batas bawah menengah ya. Desil 6, kelompok kesejahteraan tingkat menengah bawah. Desil 7 ini kelompok masyarakat tingkat menengah. Desil 8 kelompok masyarakat tingkat menengah atas. Desil 9 kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi atau mampu. Dan desil 10 ini kelompok 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Nah, apa kaitan desil dengan bantuan sosial? Nanti kita bakal bocorin lagi di sini. Jadi tetap gabung di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News.
2: Sobat Koma 5 FM Bana Radio. Sobat Bana, hujan turun di sejumlah kota pada hari ini Selasa 18 Agustus. Sobat Bana, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan di sejumlah kota besar Indonesia pada hari ini Selasa 18 Agustus. Hujan yang terjadi diperkirakan umumnya ringan, sedangkan bagian wilayah lainnya ini berpotensi mengalami kondisi berawan. Sobat Bana,

0: Karena perakirawan BMKG Mendayu Bestari seperti dikutip dari berita 1.com hari ini mengatakan sejumlah daerah di Indonesia ini masih dipengaruhi daerah konvergensi dan konfluensi. Kondisi ini bisa meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah yang dilaluinya. Sobat Bana, Mendayu menjelaskan daerah konvergensi ini memanjang dari Sulawesi Selatan hingga Kalimantan Selatan, perairan Barat Aceh, Riau, hingga perairan Timur Sumatera Utara, Sumatera Selatan hingga Riau, Kepulauan Bangka, Belitung hingga Kepulauan Riau, dan Jawa Barat hingga Selat Sunda. Daerah konvergensi ini juga terpantau memanjang dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, perairan Timur, Kalimantan Utara, Gorontalo hingga Laut Sulawesi, Laut Maluku, Nusa Tenggara Timur hingga Bali, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan juga Samudra Pasifik. Sobat Bana, BMKG memperkirakan tidak ada kota besar yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat yang disertai angin kencang dan petir pada Selasa hari ini. Sejumlah kota besar diperkirakan mengalami hujan ringan meliputi Banda Aceh, Medan, Sumatera Utara, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Bandar Lampung, Serang, Banten, Tanjung Selor, dan Kalimantan Utara. Sementara potensi hujan ringan juga diperkirakan terjadi di wilayah Denpasar, Bali, Mamuju, Sulawesi Barat, Palu, Sulawesi Tengah, Jayapura, Papua, dan Jayawijaya, Papua Pegunungan. Sobat Bana, selain wilayah berpotensi mengalami hujan ringan, sejumlah kota besar lainnya juga diperkirakan berada dalam kondisi berawan hari ini. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
1: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
5: Ah, ngerayu ya?
4: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
5: Mau nambah lagi?
4: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
5: Ini loh mas, dikasih bawang.
4: Hah? Bambang?
5: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
6: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

Kesehatan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 Indonesia Berdaulat Adilah Makmur. Nah, Sobat Bana, 18 Agustus mempunyai banyak catatan sejarah gitu ya. Tadi kalau dari tanah air, sidang pertama PPKI yang menghasilkan 3 keputusan, ini menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden, dan kemudian juga membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, Sobat Bana. Nah, selain itu juga ya Sobat Bana, beberapa momen penting yang terjadi di tanggal 18 Agustus, baik itu yang terjadi di tanah air ataupun juga yang terjadi di negara-negara yang lain gitu. Di antaranya penemuan gas helium ya. Gas helium Sobat Bana, ini pertama kali terdeteksi oleh astronom Prancis Pierre Jules César Janssen gitu, dan ilmuwan Inggris Joseph Norman Lockwell ya di tahun 1868. Penemuan itu terjadi ketika keduanya mengamati spektrum matahari. Sobat Bana, helium ini merupakan unsur kimia dalam tabel periodik dengan simbol He dan nomor atom 2 gitu. Unsur ini tidak berwarna, tidak berbau, serta termasuk dalam kelompok gas mulia. Berarti ada logam mulia, ada juga gas mulia gitu ya. Oke deh Sobat Bana, kita masih punya waktu 20 menit lagi di ngopi spesial sesi yang pertama. Yuk, bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu, situasi lalu lintas, kondisi jalan, kondisi cuaca mungkin, atau ada hal lain terjadi. Silahkan nih bisa kasih informasinya, kita tunggu ya. Pesan tag, voice note, atau lebih abdul lagi kalau punya videonya gitu, kirim ke 085 63 45 45 45. Dan ditunggu juga dong komentarnya atau opininya gitu. Kalau kamu nih warga Ngawi yang misalnya kebetulan disuruh bikin konten untuk mempromosikan kota Ngawi gitu, Sobat Bana kira-kira mau mengunggah konten tentang apa? Mau membuat konten tentang apa sih? Boleh dong spill idenya di sini gitu. Siapa tahu juga bermanfaat loh buat yang lain ya. Kita tunggu di 085 63 45 45 45. Bisa lewat medsosnya Bana dan di chatroom di situ. Di radio officialnya Bana bisa juga tulis komennya di situ. Nanti kita bakal obrolin bareng ya di sesi yang kedua gitu. Oke Sobat Bana, kita tadi sempat ngomongin soal desil. Sebenarnya desil ini apa sih hubungannya dengan bantuan sosial, kaitannya gitu. Nah, desil 1 sampai 4 ini menjadi kelompok utama atau prioritas ya untuk penerima berbagai bantuan sosial pemerintah seperti PKH atau Program Keluarga Harapan. Kemudian untuk desil 5, ini masih ada peluang untuk mendapatkan program bansos Sobat Bana, tapi tertentu ya, program bantuan tertentu gitu maksudnya, seperti bantuan iuran JKN atau PBI ataupun juga sembako. Sementara desil 6 sampai 10 dikategorikan sebagai masyarakat mampu atau mandiri sehingga umumnya tidak menjadi prioritas penerima bansos. Nah, penilaian desil ini tidak hanya mengukur dari nominal pendapatan gaji semata, tapi juga sistem peringkat ya yang merangkum berbagai indikator seperti kondisi rumah, kemudian kepemilikan aset, pekerjaan, pendidikan, hingga aktivitas keuangan. Sobat Bana bisa nih memeriksa status desil keluarga melalui aplikasi resmi Cek Bansos atau laman Kemensos, silahkan ya. Baik, kita tunggu sekali lagi tanggapan atau komentarnya untuk topik hari ini. Kalau kamu warga Ngawi yang diminta untuk membuat satu konten mempromosikan Ngawi, Sobat Bana kira-kira mau membuat konten apa? Itu dia, silahkan bisa kasih tanggapan atau komennya di sini ya. Kita tunggu boleh di medsos, boleh di nomor WA Sobat Bana, bisa juga di chatroom yang ada di radio visualnya Bana ya, ini melalui aplikasi X-Space Radio.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing ngono, Pak? Tentang topu, Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

101,5 FM Binar Radio Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya, Sobat Bandar, 18 Agustus ini juga mencatatkan satu peristiwa penting loh, penemuan satelit Mars ya, yakni Phobos gitu, satelit Mars ini ditemukan oleh seorang astronom Amerika Serikat bernama Phobos.

0: asap hole gitu loh ya, maksudnya ini menemukan satelit Phobos, salah satu dari dua satelit alami Mars gitu, di 8 Agustus 1877. Nah Sobat Bana, beberapa hari sebelumnya, sebelum penemuan satelit Phobos ini ya, Hole ini juga menemukan satelit Mars yang lain, yakni Deimos. Nah, Phobos ini merupakan satelit yang mengorbit dekat sangat dekat gitu dengan Mars, jaraknya hanya sekitar 6.000 km dari permukaan planet Mars, Sobat Bana. Jadi, ini ditemukan sekali lagi di 18 Agustus 1877 oleh Hole ya. Hole gitu maksudnya, penemuan satelit Phobos ini yang sebelumnya juga menemukan satelit Mars yang lain, yakni Deimos. Oke, Sobat Bana, di tanah air, ini kembali di tanah air gitu, 18 Agustus juga ada satu momen penting nih, pembukaan Asian Games Asian Games di tahun 2018 ya. Pada 18 Agustus 2018 Indonesia menjadi tuan rumah pembukaan Asian Games ke-18, dan upacaranya sendiri berlangsung di Gelora Bung Karno, Stadion Utama Bung Karno gitu maksudnya, dengan mengusung tema Energy of Asia. Presiden Joko Widodo membuka secara resmi ajang olahraga terbesar di Asia Tenggara itu, dan upacara di Asia itu ya. Kemudian upacara pembukaan juga dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan sejumlah kepala negara, juga tamu undangan dari negara-negara sahabat. Itu dia Sobat Bana, momen di 18 Agustus 2018. Baik Sobat Bana, ini mau ingetin dulu nih yang mau ngobrol lagi untuk topik kita hari ini, dibuka banget kesempatannya ya. Silakan bisa di 0856345454545. Ini lewat WA dulu. Sementara kalau yang mau nelpon nanti aja ya, sesi yang kedua, karena kita bahas khusus topiknya nanti di sesi yang kedua. Bisa juga melalui medsosnya Bana atau di chat room di radio visionnya Bana. Nah, kalau kamu nih Sobat Bana, warga Ngawi yang diminta untuk membikin konten mempromosikan Ngawi, kira-kira mau mengangkat tentang apa sih? Kita tunggu di sini ya, di ngopi spesial di sesi yang kedua. Mudah-mudahan beberapa catatan penting yang sudah kita hadirkan tadi bisa bermanfaat, bisa juga nambah wawasan sejarahnya, dan yang pasti juga tetap dong gabung di sini di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Sorry.

105 FM Bana Radio. Sobat Bana, investigasi keracunan MBG di Karo. Ikan tidak masuk freezer 12 jam. Sobat Bana, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono mengungkapkan penyebab sementara insiden keamanan pangan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Diduga kuat ada kelalaian fatal dalam proses penyimpanan bahan baku ikan sebelum dimasak. Sobat Bana, berdasarkan hasil investigasi awal, ratusan ekor ikan tidak dimasukkan ke dalam lemari pembeku atau freezer. Bahan itu malah dibiarkan di suhu ruangan selama belasan jam. Sobat Bana, seperti dikutip dari Detik News hari ini, Sudaryono menegaskan bahaya mengabaikan

chain pada bahan pangan mentah seperti ikan yang rentan mengalami pembusukan dan memicu kontaminasi bakteri jika dibiarkan di suhu ruang. Ia menyebutkan kejadian itu sebagai bentuk kelalaian serius yang tidak bisa ditoleransi. Sobat Bana, menyikapi kejadian itu, BGN memperketat standar operasional

ruang Piku Rumah Sakit Haji Medan, Sudaryono menyampaikan perkembangannya kini sudah mulai membaik setelah 3 hari mendapatkan penanganan medis. Ia berharap pasien bisa segera pulih sepenuhnya sehingga bisa dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan
1: 104,5 FM Bana Radio. 81 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Nah, satu hari kita kemarin merayakan puncak perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ini masih dalam momentum kemerdekaan. Kita juga ini nih bisa memberikan sumbangsih sebagai warga lokal ya Sobat Bana. Nah, buat kamu nih warga Ngawi Sobat Bana, hari ini kita mau ngobrolin soal sesuatu yang deket banget loh dengan kehidupan kita. Bukan soal liburan sih, bukan juga soal makanan ya, apalagi soal duit, enggak. Tapi soal ini, kalau kamu ya jadi warga Ngawi yang diminta untuk membuat konten promosi Ngawi, kira-kira kamu bakal angkat atau bahas soal apa nih Sobat Bana? Kamu coba aja bayangin gitu, punya video yang berdurasi 60 detik Sobat Bana. Videonya bakal ditonton orang dari luar Ngawi gitu. Mereka tuh belum pernah datang ke Ngawi gitu ya. Mereka belum tahu apa sih yang menarik dari Ngawi. Dan tugas kamu tuh cuman satu sih Sobat Bana, bikin mereka penasaran datang ke Ngawi karena sesuatu gitu. Kira-kira apa nih yang bakal kamu tampilin Sobat Bana? Benteng Pendem, Serambang Park, atau air terjun Pengantin, kebun teh Jamus mungkin, kuliner khas Ngawi, nasi letok yang terkenal juga, atau ledre, batik Ngawi kah? Terus, atau mungkin justru kehidupan warga Ngawi yang sederhana, yang ramah dan juga guyup Sobat Bana. Nah, itu dia yang bakal kita obrolin pagi hari ini gitu ya. Kamu pengin ngangkat konten soal apa sih kalau disuruh mempromosikan Ngawi? Kita tunggu di sini ya. Ide-ide kreatifnya silakan bisa di 0856345445, bisa juga lewat medsosnya Bana atau di chatroom nih Sobat Bana yang ada di radio visualnya Bana. Ini bisa melalui aplikasi X Space Radio.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing
0: kono, Pak?
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancain. Sumadyo dateng toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro. Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
2: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
3: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special.
1: 104,5 FM Bane Radio, Sobat Bane. Penanganan bencana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 ya, yang mengguncang kawasan Flores pada Sabtu 15 Agustus masih berlangsung sampai hari ini di Selasa 18 Agustus. Nah, situasi belum sepenuhnya stabil, Sobat Bane, karena gempa susulan ini memang masih terjadi cukup rapat ya. Sementara pemerintah dan tim gabungan juga terus melakukan penanganan korban, distribusi bantuan, kemudian pemulihan infrastruktur dan pendataan kerusakan. Berdasarkan data BNPB yang tersedia hingga Senin sore kemarin, korban meninggal ini sudah mencapai 68 orang. Sementara 213 orang ini mengalami luka-luka. Sobat Bane, angka itu merupakan data resmi terakhir yang berhasil dikonsolidasikan BNPB hingga Selasa pagi. Ini belum ditemukan pembaruan resmi yang menunjukkan perubahan jumlah korban. 68 korban ini tersebar di 7 kabupaten, Sobat Bane. BNPB merinci korban meninggal ya, Manggarai ya, ini 26 orang, Kabupaten Manggarai Timur 24 orang, Nagekeo 8 orang, ND 2 orang, Sika 4 orang, Manggarai Barat 2 orang, Ngada 2 orang. Total 68 orang ya. Selain itu 213 orang ini dilaporkan mengalami luka-luka. Sobat Bane, yang juga penting, BNPB ini menyatakan tidak ada lagi korban warga yang dinyatakan hilang dalam konsolidasi terakhir gitu. Jadi dengan demikian, fokus operasi SAR kini bergeser semakin kuat ke penanganan korban, pemulihan dan juga kebutuhan pengungsi. Baik, Sobat Bane, update terbaru dari ini ya, bencana gempa bumi yang mengguncang NTT di hari Sabtu lalu mengakibatkan 68 orang meninggal dunia dan 213 lainnya ini dilaporkan mengalami luka-luka. Kita kembali di Ngopi Spesial pagi hari ini, Sobat Bane. Warga Ngawi sekarang coba deh pilih gitu, kalau kamu misalkan cuma punya waktu 60 detik alias 1 menit ya untuk memperkenalkan Ngawi kepada orang luar, apa nih kira-kira yang pingin kamu tunjukin? Wisata alam, sejarah dan budaya, kuliner, UMKM dan produk lokal, atau kehidupan masyarakat Ngawi, atau mungkin juga semuanya gitu, tapi dikemas dengan cerita yang berbeda, Sobat Bane. Nah, silakan nih kasih idenya gitu ya, kirim ke 0856345445. Bisa juga lewat medsosnya Bane dan di chatroom yang ada di radio visualnya Bane. Ini bisa dinikmati melalui aplikasi X-Space Radio. Halo, selamat pagi. Sebentar, dari siapa nih yang udah gabung? Pagi dulu dari Tantri. Makasih banget ya Tantri, ada yang masuk nih. Kalau aku bikin konten pasti kuliner, Mbak, karena makanan itu bisa bikin orang jadi penasaran dan akhirnya datang gitu loh. Jangan cuma ditunjukin makanannya aja, tapi ceritakan juga sejarah dan cara bikinnya, tuh lebih menarik sih. Oke, setuju juga sih ya. Kuliner itu kan bukan cuma soal rasa ya. Kuliner itu juga bisa menjadi identitas daerah dan kamu bisa pilih salah satu kuliner khas Ngawi yang bisa dipromosikan. Oke, makasih buat Tantri. Yang lain kita masih tunggu di

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
0: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Sobat Bahana, kita coba bermain imajinasi dulu yuk. Kita bayangin nih kalau kita tuh seorang kreator ngawi gitu. Kalau aku gitu ya, kalau aku menjadi kreator ngawi yang ditugasi gitu, yang dapat tugas bikin konten untuk mempromosikan ngawi nih Sobat Bahana, kira-kira mungkin gak sih membuat video dengan gaya ini loh tempat wisata di Ngawi, tapi saya akan membuat video dengan pembuka. Kamu kira cuma Ngawi yang kamu lewati? Kamu kira Ngawi itu cuma kota yang kamu lewati aja? Tunggu dulu, di sini banyak banget yang bisa didapatkan ya. Kemudian kamu bisa berpindah, kita bisa berpindah ke alamnya, terus ke pasar, mungkin ke warung-warung, ke UMKM, ke anak-anak muda, ke kegiatan budaya, ke petani, ke sudut-sudut kota di Ngawi, Sobat Bahana, karena apa, promosi daerah yang menarik itu bukan cuma memperlihatkan tempatnya aja ya, tapi memperlihatkan pengalaman berada di tempat itu, jadi cerita gitu. Ini lebih menarik sih Sobat Bahana. Misalnya pagi-pagi ngopi di Ngawi gitu, atau mungkin siang nih lagi makan makanan khas di Ngawi, sore menikmati alam, terus malamnya menikmati suasana kota. Satu hari di Ngawi, itu judulnya ya. Kira-kira kamu mau bikin itinerary seperti itu gak sih Sobat Bahana? Oke deh, kita coba dulu baca ini yang udah masuk ya. Halo, selamat pagi dulu nih. Pagi dulu dari Mas Bambang. Kalau aku kayaknya pilih wisata alam di Ngawi aja deh Mbak, karena wisata di Ngawi tuh, karena wisata di Ngawi tuh punya banyak tempat yang kalau dibikin video sinematik sebenarnya tuh keren banget gitu. Setuju sih, banyak tempat-tempat keren yang ada di Ngawi ya, tempat wisata yang keren di Ngawi gitu. Dan ini menarik karena wisata alam itu punya kekuatan secara visual gitu loh Sobat Bahana. Tapi ingat ya, jangan berhenti di visual aja, harus ada ceritanya biar lebih orang itu lebih mendalami konten kita gitu. Jangan cuma visual nih, tapi diceritain juga cerita pengalaman kita ada di tempat itu, seperti itu ya. Oke, terima kasih yang sudah gabung juga di sini. Halo, selamat pagi Riris. Kalau aku justru mau bikin angkat angkat tema tentang masyarakatnya deh. Karena orang Ngawi itu kan ramah, gotong royong. Kalau ada kegiatan kampung biasanya rame, semuanya datang gitu. Nah, ini bisa juga nih. Ini justru bisa menjadi konten yang berbeda loh Sobat Bana ya. Karena tempat itu kan dimiliki banyak daerah. Tapi cerita manusianya kan pasti tiap-tiap daerah tuh punya keunikan sendiri-sendiri gitu. Termasuk Ngawi gitu kan.
8: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Bahas News.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, pemain asing membanjiri Super Leagues dan pengamat mengingatkan dampaknya ke timnas Indonesia. Sobat Bahana, pengamat sepak bola Hadi Gunawan atau yang akrab disapa Bung Ahai mengingatkan dampak meningkatnya jumlah pemain asing di Super Leagues terhadap perkembangan pemain lokal yang menjadi bagian dari timnas Indonesia. Menurutnya, keberadaan pemain asing memang dapat menciptakan persaingan, tetapi juga berpotensi menciptakan berpotensi mengurangi kesempatan pemain lokal mendapatkan menit bermain di kompetisi domestik. Sobat Bahana, menurut Bang Ahai, seperti dikutip dari FIFA hari ini, kualitas kompetisi domestik ini memiliki hubungan erat dengan performa pemain yang kemudian menjadi tulang punggung Indonesia. Sobat Bahana, dengan banyaknya pemain asing, ini malah bisa menutup keran-keran pemain kita untuk bisa tampil di kompetisi. Padahal, menit bermain memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kemampuan dan juga performa seorang pemain. Karena itulah sebuah bahana, pemain lokal ini perlu mendapatkan kesempatan yang cukup untuk berkembang sebelum akhirnya menjadi pilihan di timnas Indonesia. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan coba.

0: madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: RM Tirto Adi Suryo. Raden Mas Tirto Adi Suryo adalah pahlawan nasional asal Blora, Jawa Tengah yang pertama kali merintis surat kabar di Indonesia. Pada waktu itu sekitar tahun 1903 hingga 1908, Tirto membangun surat kabar Sunda Berita, Medan Priayi, dan Putri Hidia. Tirto menyebarkan propaganda kemerdekaan dan kritik pedas kepada pemerintahan Hindia Belanda. Dia kemudian ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan, Maluku Utara, dan meninggal dunia di Batavia pada 7 Desember 1918.
6: Radio Informasi dan Hiburan. Masih di tengah-tengah kemeriahan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Nah, Sobat Bana, kalau kamu menjadi seorang konten kreator atau yang lagi dapat tugas nih untuk bikin konten mempromosikan Ngawi, kira-kira bakal angkat soal apa sih Sobat Bana? Boleh dong ya, kasih ceritanya di sini, kita tungguin di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bana, di chatroom, di radio visionnya Bana juga bisa banget ya. Apa ya, Lira coba ini aja deh, lempar pertanyaan yang agak-agak beda di Sobat Bana. Menurut kamu, apakah promosi Ngawi itu harus selalu tentang wisata? Gimana? Atau sebenarnya kehidupan sehari-hari warga itu sebenarnya juga bisa menjadi daya tarik loh Sobat Bana. Bayangkan deh sebuah video, nggak ada narasi panjang, kamera ini hanya merekam saja seorang pedagang yang membuka warung, atau petani yang berangkat ke sawah, atau mungkin juga anak-anak sekolah yang berangkat gitu ya, orang-orang yang lagi ngopi, terus aktivitas pasar, orang yang membuat makanan tradisional, anak muda yang membuat produk-produk kreatif, sampai suasana sore di Ngawi, kemudian muncul tulisan Ngawi bukan cuman tempat untuk dikunjungi, tapi Ngawi adalah tempat untuk merasakan. Kira-kira gimana nih Sobat Bana, keren gak sih? Oke deh Sobat Bana, Ngawi itu memang punya potensi wisata yang banyak banget ya, terus dikembangkan gitu. Pemerintah Kabupaten Ngawi sendiri juga ini ya, mendorong pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal gitu. Dalam kegiatan Jambore Pokdarwis 2025 lalu misalnya, seluruh Pokdarwis di Kabupaten Ngawi ini dilibatkan bersama para pelaku UMKM, duta wisata juga, dan pegiat seni budaya gitu. Jadi sebenarnya ada satu pesan penting nih Sobat Bana ya, wisata itu tidak berdiri sendiri gitu loh. Ketika orang datang ke tempat wisata, idealnya ekonomi di sekitarnya kan juga ikut bergerak kan. Mereka makan di warung lokal, membeli oleh-oleh, menggunakan jasa masyarakat sekitar, mungkin ojek ke tempat wisata gitu ya, atau menginap, terus membuat konten, lalu membagikan pengalaman mereka nih Sobat Bana. Nah, bahkan data BPS juga menunjukkan pada April 2025 tingkat penghunian kamar di hotel di Ngawi ini mencapai 14,47% loh Sobat Bana ya, naik 3,79 poin dibandingkan Maret 2025. Nah, pada bulan itu tercatat ada 3.930 tamu Nusantara dan 82 tamu asing gitu. Artinya aktivitas wisata dan juga mobilitas orang di Ngawi itu punya kaitan juga dengan pergerakan ekonomi.

ekonomi daerah gitu. Oke deh, kita yang apa namanya udah masuk lagi di sini dulu aja. Terima kasih banget. Halo, selamat pagi dari Wirna. Wirna, makasih banget. Wirna, kalau Wirna apa nih? Kalau aku ini aja sih, pingin mengangkat tentang Ngawi dari semua hal gitu. Karena Ngawi itu buat aku bukan sekedar tempat permisi doang, tempat lewat doang. Tapi sekali datang ke Ngawi itu banyak loh Mbak cerita yang bisa dibawa pulang ya. Alamnya bikin tenang. Nah, ini bakal aku explore. Terus apa nih? Orangnya juga ramah-ramah. Kuliner wisatanya juga beragam. Terus oleh-oleh yang bisa dibawa pulang apa aja itu bakal aku ekspor semuanya. Aku rangkum menjadi satu dengan versi aku sendiri gitu. Boleh lucu, boleh romantis, katanya boleh serius, boleh pakai bahasa Jawa. Yang penting bikin orang penasaran. Seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah berbagi berbagi idenya juga di sini sebuat Bana di ngopi spesial. Yang pasti masih ada sedikit waktu, kalaupun pengen nyusul silakan aja sebuat Bana, bisa di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bana atau di chatroom ya yang ada di radio visualnya Bana. Ini melalui aplikasi Xspace Radio.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus, sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bahana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak.

0: membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi, ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya-hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang, giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi, apakah Indonesia sudah merdeka? Tetapi, apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita? Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Ya, obrolan kita pagi hari ini tadi gitu ya, kalau menjadi warga Ngawi, seorang konten kreator Ngawi yang dikasih tugas membuat konten promosi Ngawi, kira-kira apa nih yang mau dibahas? Ada yang memilih wisata, ada yang memilih kuliner, ada yang memilih budaya, ada yang memilih UMKM, ada yang memilih kehidupan masyarakatnya. Tapi ada juga katanya tadi yang pengen menyatukan semuanya sih, jadi satu kesatuan utuh gitu loh, semuanya bisa dilihat. Nah, justru nih yang menarik nih Sobat Bana ya, karena kalau dipikir-pikir, satu video mungkin hanya memperkenalkan Ngawi, tapi cerita yang terus dibuat bisa membangun citra Ngawi juga gitu kan. Jadi kalau suatu hari nanti ada orang luar dari Ngawi yang datang gitu dan tanya, di Ngawi itu ada apa aja sih gitu, jangan sampai jawabannya cuma ya ada Benteng Pendem, tapi kita pingin banget ya mereka tuh bisa bilang Ngawi, wah banyak banget yang menarik gitu, ada wisata, kuliner, budaya, UMKM, alam, dan orang-orangnya yang ramah gitu. Karena promosi daerah Sobat Bana pada akhirnya kan bukan cuman tugas pemerintah aja kan, bukan cuma tugas konten kreator, bukan cuma tugas influencer, tapi juga menjadi tugas semuanya gitu ya. Oke, Lila harus pamit dulu dari Ngopi Spesial pagi hari ini di edisi Selasa 18 Agustus. Terima kasih banget loh buat yang udah gabung, yang belum sempat kasih tanggapan atau opini untuk topik kita hari ini, nanti bisa gabung di Ngopi Bahana, Ngopi Senja, atau di Ngopi Santai ya. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa, 18 Agustus 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahan Nangawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Semara HUT RI ke-81, puluhan warga bentangkan bendera merah putih 180 meter di bendungan Gerak Babat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Puluhan warga dan pemuda desa

Kendal, Kecamatan Sekaran bersama jajaran UPT Pengelola Sumber Daya Air Bengawan Solo di Bojonegoro membentangkan bendera merah putih sepanjang 180 meter di atas Bendung Gerak Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Senin 17 Agustus 2020.

0: sungai. Kepala Desa Kendal, Rios Purwonugroho, menambahkan bahwa pembentangan bendera ini menjadi wujud rasa syukur atas keberadaan Sungai Bengawan Solo dan Bendung Gerak Babat yang menopang kehidupan sektor pertanian warga.
1: Pastinya peran Bendung Gerak ini sangat penting karena dengan keberadaan Bendung Gerak ini sebagai sumber kehidupan bagi warga kami khususnya dan umumnya sekitar Desa Kendal ini. Ya. Jadi keberadaan Bendung Gerak ini sangat memberikan pengaruh khususnya dalam kegiatan bidang pertanian.
0: Keberadaan objek vital ini sangat krusial dalam mengendalikan debit air, sehingga mencegah resiko kekeringan pada musim kemarau dan mengendalikan banjir pada musim hujan. Pengaturan air yang teratur membantu petani menentukan masa tanam secara akurat demi menjaga keberlanjutan produksi pangan dan kedaulatan pangan daerah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan.
3: Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan, HUT RI ke-81. Tiga napi korupsi di Ponorogo ikut menerima remisi 2 hingga 5 bulan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
4: Baik, terima kasih. Sebanyak 115 warga binaan rutan kelas 2B Ponorogo menerima remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala rutan kelas 2B Ponorogo Muhammad Agung Lukuro mengatakan, tiga warga binaan yang menerima remisi diantaranya merupakan narapidana kasus korupsi. Ketiganya terjerat perkara korupsi pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Agung menambahkan, besaran remisi yang diterima tiga narapidana kasus korupsi tersebut berbeda-beda. Ada yang mendapatkan pengurangan masa tahanan 2 bulan hingga 5 bulan.
5: Kami usulkan ada koruptor ada 3, semua dapat. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 dan 5. Untuk remisi yang didapatkan ada 1 sampai 6 bulan.
4: Dari 115 penerima remisi tersebut, mayoritas merupakan warga binaan kasus pidana umum, di mana 95 warga binaan pidana umum, sisanya merupakan warga binaan dengan perkara korupsi, serta narkotika dan obat-obatan terlarang. Saat ini jumlah penghuni rutan kelas 2B Ponorogo mencapai 197 orang.
5: Untuk Ponorogo per hari ini jumlahnya 197. Yang kami usulkan kemarin remisi ada 115. Terdiri dari 5 perempuan dan 10.
4: Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Pemkab Ngawi, semarakan HUT RI ke-81 dari tirakatan hingga resepsi kenegaraan. Kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan berlangsung mulai malam tirakatan hingga malam resepsi kenegaraan dengan dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Ngawi. Rangkaian diawali malam tirakatan di Pendopo Widyagraha, dilanjutkan renungan suci di Taman Makam Pahlawan. Selanjutnya digelar upacara bendera dan pembacaan teks proklamasi sekaligus pemberian remisi kepada ratusan warga binaan lapas kelas 2B Ngawi. Peringatan kemerdekaan kemudian dilanjutkan dengan upacara penurunan bendera sebagai penutup sekaligus puncak kegiatan. Pemkab Ngawi menggelar malam resepsi kenegaraan sebagai bentuk apresiasi kepada pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang telah menjalankan tugas dalam rangkaian upacara kemerdekaan. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengatakan tema HUT RI ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun bangsa.
7: Berkontribusi pada pembangunan. Jadi di Kabupaten Ngawi, setelah semua urusan dasar kita jalankan, ya, kita berusaha bagaimana pembangunan ini partisipatoris dengan kemandirian. Jadi semangat kemandirian bisa hadir, gotong royong bisa hadir ketika apa yang menjadi amanah daripada pemangku kebijakan di pemerintah daerah Kabupaten Ngawi ini menjalankan amanahnya itu dengan sebaik-baiknya. Program strategis nasional arahan Bapak Presiden ada beberapa poin terkait visi-misi Presiden ketahanan pangan. Alhamdulillah Kabupaten Ngawi sudah lama swasembada padi, jagung, kemudian kita ngejar kemarin ubi,

0: itu juga produktivitas tertinggi Jawa Timur. Hal-hal yang berkait dengan ketahanan pangan itu juga menjadi senantiasa menjadi prioritas Kabupaten Ngawi. Infrastruktur jalan jembatan kita masih di sekitaran 95. Target tahun ini syukur-syukur bisa di atas 97-98%. Terus ketercakupan air bersih harus juga bisa 100%, saat ini 98 ya, ketercakupan air bersih. Terus kemudian sarana prasarana pendidikan SD, SMP, SMA ini kita masih bisa kisaran 87.
1: Menurutnya, pembangunan di Kabupaten Ngawi terus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen dan pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pemkab Ngawi juga terus mengawal program strategis nasional yang sejalan dengan visi dan misi Presiden, khususnya dalam memperkuat kemandirian serta ketahanan pangan. Posisi Ngawi sebagai salah satu lumbung pangan nasional menjadi salah satu modal penting dalam mendukung agenda tersebut. Selain sektor pangan, pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan hingga pendidikan juga terus digenjot agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Oni menambahkan dukungan terhadap program nasional juga terus diperkuat, di antaranya melalui sekolah rakyat, koperasi desa merah putih, dan makan bergizi gratis atau MBG. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan lewat Pesona 2026. Pemkab Lamongan, fasilitasi pelaku UMKM perluas akses pasar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Pameswara Lamongan, Sherly.
3: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar Pesta Hari UMKM Lamongan atau Pesona 2026 di kawasan Gajah Mada Lamongan yang telah dibuka sejak Sabtu 15 Agustus 2026 lalu untuk memfasilitasi pelaku usaha dari 27 kecamatan untuk memperluas akses pasar. Bupati Lamongan Yuronur Effendi mengajak seluruh masyarakat untuk meramaikan dan membeli produk lokal guna mendukung lebih dari 111.000 unit UMKM agar naik kelas dan semakin berdaya saing. Mengingat sektor UMKM menyumbang hampir 20% dari PDRB daerah, mari kita dukung terus produk-produk kebanggaan Lamongan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
2: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
4: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
5: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo, akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
6: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
5: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
6: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadiake pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
5: NPK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing budi.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
8: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki, Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

Halo Sobat Bahana, welcome back to 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi, hiburan, dan edukasi. I'm Nabila and I'm here to keep you company. Hari ini kita bakal ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita, yaitu tentang daerah asal, budaya, dan identitas sebagai warga Indonesia. Indonesia itu punya banyak sekali cerita, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya bahasa, makanan, tradisi, kesenian, sampai kebiasaan masyarakat yang berbeda-berbeda. And that's what makes Indonesia sound so interesting. Kita bisa tinggal di satu daerah, tapi tetap menjadi bagian dari cerita Indonesia yang jauh lebih besar. Kadang kita justru lebih familiar dengan budaya dari luar karena setiap hari melihatnya di media sosial. We know international trends, French music, and viral content, but how well do we know our own local stories? Padahal bisa jadi di sekitar kita ada tradisi, makanan, atau cerita yang gak kalah menarik. Dan menurut Nabila, bangga jadi orang Indonesia. Bangga jadi orang lokal bukan berarti kita harus selalu mengatakan daerah kita paling hebat. It's simply about knowing where we come from and appreciating it. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap tahu apa yang menjadi bagian dari identitas kita sendiri. Hari ini kita akan ngobrol tentang apa yang membuat kita bangga dengan daerah masing-masing. Bagaimana anak muda bisa ikut mengenalkan budaya lokal, dan tentu saja bagaimana media sosial bisa menjadi alat untuk memperkenalkan cerita Indonesia kepada lebih banyak orang di luar sana. So, Sobat Bahana, coba pikirkan satu hal sederhana. What makes you proud of your hometown? Bisa jadi proud of makanannya, atau tempat wisatanya, atau mungkin bahasanya, tradisinya, atau mungkin orang-orangnya. Boleh banget langsung kirimkan opini Sobat Bahana di WhatsApp Bahana FM di 085-634-5445. So, Sobat Bahana, stay with me, karena hari ini kita bakal membahas cerita-cerita lokal yang sebenarnya punya tempat penting dalam cerita besar Indonesia. Only on 104,5 FM Bahana Radio.

0: Dia, Aquafiva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
4: Bung Tomo. Sutomo alias Bung Tomo adalah salah satu pahlawan nasional asal Surabaya. Bung Tomo dikenal dengan aksi heroiknya saat membangkitkan semangat rakyat Surabaya dalam melawan kembali tentara Nika Belanda dalam pertempuran 10 November. Bung Tomo yang juga merupakan seorang jurnalis asal Surabaya ini juga dikenal dengan semboyan Merdeka atau Mati dalam pertempuran berdarah di Surabaya. Pertempuran Surabaya kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Bahana, welcome back to 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi, hiburan, dan edukasi. You're still with me, Nabila. Kalau kita bicara tentang Indonesia, salah satu hal paling menarik adalah keberagamannya. Kita punya begitu banyak daerah dan setiap daerah membawa ceritanya yang berbeda. Think about it, ada daerah yang terkenal karena makanannya, ada yang terkenal dengan alamnya, ada yang punya kesenian khas, ada yang punya bahasa daerah yang masih digunakan sehari-hari. Bahkan cara masyarakat menyapa, berkumpul, atau masyarakat punya sesuatu yang bisa jadi juga berbeda dengan daerah lain. Dan justru perbedaan

Dan itu yang membuat Indonesia punya warna. We don't have to be the same to belong to the same country. Kita bisa punya budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, tapi tetap punya satu identitas sebagai orang Indonesia. Misalnya, kalau kita bicara makanan, hampir setiap daerah punya makanan yang menjadi kebanggaan dari daerah tersebut. Ada rendang dari Sumatera Barat, pempek dari Palembang, gudeg dari Yogyakarta, rawon dari Jawa Timur, sampai berbagai makanan khas dari daerah-daerah lain yang mungkin belum tentu dikenal secara nasional. Tapi bukan cuma makanan, culture is more than food and tourism. Ada cerita rakyat, permainan tradisional, musik tradisional, tarian tradisional, pakaian adat, bahasa, sampai kebiasaan sehari-hari yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, pertanyaannya, seberapa banyak dari semua itu yang masih kita kenal sebagai anak bangsa? Karena kalau kita sendiri nggak mengenal cerita dari daerah kita, bagaimana orang lain bisa mengenalnya? Boleh banget langsung kirimkan opini Sobat Bahana ke WhatsApp Bahana FM di 085-63-454545. And stay tuned with Nabila only on 104,5 FM Bahana Radio.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: negara yang utuh apabila harapan yang bangsanya tidak melupakan sejarah
1: agar mengelola negara ini dengan baik.
2: Tidak ada lagi yang berseteru.

0: gue mau Indonesia menang.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Halo Sobat Bahana, welcome back to 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi, hiburan, dan edukasi. Pagi ini nih Sobat Bahana, kita punya cerita langsung dari Man Satu Ngawi. Di sana sedang berlangsung salah satu kegiatan untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia, yaitu lomba pembuatan mural. Nah, menarik ya, karena biasanya kalau mendengar acara Agustusan, kita langsung membayangkan berbagai macam lomba. Tapi kali ini kita akan melihat bagaimana semangat kemerdekaan dituangkan lewat gambar dan kreativitas anak-anak muda. Nah, Nabila sudah terhubung dengan Jana yang sekarang ada langsung di Man Satu Ngawi. Jana, gimana suasana di lapangan pagi ini? Apa yang sedang kamu lihat di sana?
1: Halo Nabila, halo semuanya, Sobat Bahana. Sekarang Jana lagi ada di sekolah Man Satu Ngawi nih. Kebetulan di sini suasananya cukup ramai ya, dan juga terlihat siswa-siswa Man Satu Ngawi cukup excited untuk mengikuti lomba Agustusan hari ini. Nah, yang menarik ya, meskipun ini kegiatan sekolah, tapi teman-teman di sini tuh sangat menanti-nanti untuk kegiatan yang diadakan hari ini.
0: Wah, berarti suasananya lebih fokus ke proses yang kreatif ya Jana. Nabila penasaran nih, dari yang kamu lihat, kira-kira setiap kelompok membawa konsep yang berbeda atau tidak? Dan apakah dari gambar-gambar yang mereka buat sudah kelihatan tema kemerdekaannya?
1: Nah, jadi Nabila di sini kebetulan dari masing-masing kelas atau masing-masing kelompok, siswa-siswa ini menyiapkan temanya masing-masing nih. Ada yang dari budaya, ada yang dari adat tradisional, hingga flora fauna yang ada di Man Satu Ngawi, dan juga wisata-wisata yang ada di Man Satu Ngawi.

0: kota kali ini.
1: Nah, itu juga menarik banget ya Sobat Bahana, karena sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Indonesia punya cerita, bangga jadi orang lokal. Kalau kita lihat mural, sebenarnya sebuah gambar juga bisa menceritakan sesuatu tentang tempat kita. Janah, menurut kamu kalau siswa Aman 1 memasukkan unsur lokal Ngawi ke dalam mural mereka, apa yang bisa ditampilkan?
0: Ya, menurut Janah sendiri sih ini cukup menarik dan bisa banget ya Kak Nabila, karena kegiatan ini kan semuanya sudah ada di sekitar kita, sudah dekat dengan kita, apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Dari dulu sampai sekarang juga perayaan kemerdekaan ini cukup disambut meriah ya, karena tentunya dengan cara mereka membuat mural ini menggambarkan juga kalau ide mereka itu nggak cuma sebatas dari visual aja, tapi juga ada pesan-pesan yang bisa disampaikan lewat kreativitas siswa-siswa Aman 1 Ngawi ini.
1: Oke, karya seperti mural juga bisa dengan mudah dibagikan lewat media sosial ya Jana. Kalau mural yang sedang dibuat teman-teman di Man 1 Ngawi ini nantinya diposting ke medsos, menurut Jana, apakah bisa menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan Ngawi atau kreativitas anak muda Ngawi ke orang lain?
0: Ya, kalau menurut Jana sendiri sih mungkin dari suasananya yang ada saat ini ya Kak Nabila, karena bukan cuma tentang menang lombanya, tapi bagaimana teman-teman ini mengikutinya dengan antusiasme yang sangat besar dan juga bagaimana prosesnya di belakangnya. Jadi kita mengetahui bagaimana semua konsep ini dibentuk, bagaimana mereka menyiapkan tim yang maksimal untuk mengikuti lomba mural hari ini, dan juga tentunya bagaimana komunikasi mereka yang baik untuk bisa mengikuti lomba ini dengan memberikan yang terbaik. Karena menurut Jana juga di sini karena temanya sangat beragam mengenai Indonesia, jadi Indonesia itu punya banyak cerita dan juga bisa kita visualkan melalui visual mural yang sedang mereka gambarkan pada hari ini ya. Dan juga pesan-pesan itu nggak harus datang dari tempat yang jauh, bisa juga dari lingkungan terdekat kita, mungkin dari Man 1 Ngawi ini sendiri.
1: Okay.
0: Mungkin itu saja Kak Nabila yang bisa Jana sampaikan untuk live report di Man 1 Ngawi ini. Dan semuanya Sobat Bahana, jangan lupa kirimkan cerita seru kalian di WhatsApp Bahana atau media sosial Bahana di 085-6345-4545. Dari Jana sendiri di sini, dari Man 1 Ngawi melaporkan. Balik lagi ke studio, Nabila.
1: Oke, terima kasih Jana atas laporan di lapangannya. Oke Sobat Bahana, kita juga mau mengajak kalian untuk ikut berpikir. Kalau ada teman dari luar kota datang ke Ngawi, apa satu hal paling ingin kalian tunjukkan kepada mereka? Apa kalau kalian diminta membuat satu konten untuk memperkenalkan Ngawi, kalian mau mengangkat tema apa sih? Boleh banget langsung kirimkan jawaban atau opini kalian lewat WhatsApp Bahana FM di 085-6345-4545. And stay tuned only on 104,5 FM Bahana Radio.

Tengku Umar merupakan pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Kota Melabo, Kabupaten Aceh Barat. Salah satu strategi perang Tengku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari Belanda adalah dengan menggunakan taktik berpura-pura bekerjasama dengan Belanda, sehingga ia diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin pasukan dengan fasilitas senjata. Ketika senjata telah berhasil dikumpulkan, langsung balik arah dan menyerang Belanda. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Tengku Umar dilahirkan di Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1854 di Kampung Masjid, sekarang disebut Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya bernama Tengku Ahmad Mahmud dan ibunya Cut Mohani. Dari pasangan ini dikaruniai 3 orang anak yang menjadi saudara kandungnya, yaitu Tengku Musa, Cut Intan, dan Tengku Mansur. Tengku Ahmad Mahmud dan Tengku Nanda Setia adalah anak dari Tengku Nana Ranceh, dan nenek moyang Tengku Umar adalah Datuk Mahudung Sati yang berasal dari Minangkabau. Beliau adalah keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Tengku Umar masa kecilnya dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Ketika beranjak dewasa pada tahun 1873 meletusnya Perang Aceh, Tengku Umar kala itu baru berumur 19 tahun dan beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Tengku Umar sudah diangkat sebagai kecik kampung atau kepala desa di daerah Daya, Melabu. Setahun kemudian, dalam umur 20 tahun, Tengku Umar melepas masa lajangnya dan menikah dengan Nyak Sophiah yang merupakan istri pertamanya, anak dari Ulai Balang Gelumpang. Kemudian Tengku Umar menikah lagi dengan Nyak Mahligai Putri, Panglima Sagi ke-25 Mukim. Pernikahan ini dikaruniai anak perempuan bernama Cut Gambang. Pada tahun 1880, Tengku Umar menikah lagi yang ketiga kalinya dengan Cut Nyak Din, anak dari Tengku Nanda Setia yang merupakan saudara ayahnya. Ketika itu Cut Nyak Din sudah menjanda selama 2 tahun karena suaminya yang pertama ini bernama Tengku Ibrahim Lamnga meninggal atau gugur dalam peperangan melawan Belanda di Gili Tarun pada Juni 1878. Tengku Umar seorang yang sangat paham dengan kecewaan orang Aceh. Beliau mampu menarik pengikutnya dengan sifat dermawan dan riang gembira, dan mampu memperoleh kerjasama mereka dengan mengobarkan perang sabir. Tengku Umar sempat berdamai dengan Belanda tahun 1883. Namun 1 tahun kemudian, perang kembali bersulut di antara keduanya. 9 tahun kemudian, tepatnya 1893, Tengku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Ia lantas berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cut Nyak Din marah besar karena bingung dan malu atas jasanya yang menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh. Tengku Umar mendapat kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri yang berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Tengku Umar semata yang telah berkolaborasi dengan para pejuang Aceh sebelumnya. Tak lama kemudian, Tengku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima termasuk Pangleot sebagai tangan kanannya.
pada tanggal 30 Maret 1896. Tengku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Di sinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Bersama pasukan yang sudah dilengkapi 800 pucuk senjata, 25.000 peluru, 500 kg amunisi dan uang $18.000. Tengku Umar yang dibantu Tengku Panglima Polim Muhammad Daud dan 400 orang pengikutnya membantai Belanda. Tercatat ada 25 orang tewas dan 190 luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur Dekkerkov sebagai pengganti Gubernur Bantaijin yang telah memberi kepercayaan kepada Tengku Umar selama ini merasa sakit hati karena telah dikhianati Tengku Umar. Ia lantas memerintahkan Van Hout bersama pasukan besarnya untuk menangkap Tengku Umar. Serangan mendadak ke daerah Melabuh itulah yang merenggut nyawa Tengku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang, tepatnya di Kampung Mugo pada tanggal 10 Februari 1899. Lebih dari 70 tahun kemudian, pemerintah Indonesia menganugerahi Tengku Umar sebagai pahlawan nasional lewat SK Presiden nomor 087/TK/1973 tanggal 6 November 1973. Demikianlah sejarah singkat tentang Tengku Umar. Semoga dapat memberikan wawasan dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.

0: 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Halo Sobat Bahana, bersama Lina Bahana di Tajuk Bahana. Kali ini kita akan menyoroti pasien mengeluh malah dibully. Di mana empati? Sobat Bahana, kasus pasien yang mengeluhkan harus menunggu sekitar 8 jam untuk mendapatkan kamar rawat inap tengah ramai diperbincangkan. Namun yang kemudian menjadi sorotan bukan hanya soal lamanya pasien menunggu, tetapi juga munculnya respon dari sejumlah tenaga kesehatan di media sosial yang dinilai justru menyudutkan dan membuli pasien. Nah, ini yang menarik kita bahas. Ketika pasien mengeluh, apakah pantas kemudian pasien justru dipermalukan? Kita tentu memahami, bekerja sebagai dokter maupun tenaga kesehatan bukan pekerjaan mudah. Mereka menghadapi pasien setiap hari, bekerja di bawah tekanan, bahkan harus menghadapi kondisi darurat. Tetapi ketika seorang pasien mengeluhkan pelayanan, seharusnya respon yang muncul adalah klarifikasi dan solusi, bukan serangan pribadi. Kalau kamar memang penuh, jelaskan. Kalau ada prosedur yang harus dilalui, sampaikan. Kalau ada informasi pasien yang tidak tepat, luruskan. Sederhana. Tidak perlu kemudian menjadikan pasien ini sebagai bahan candaan atau sasaran bully di media sosial. Karena kita harus ingat, pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Mereka mungkin sedang sakit, takut, bingung, bahkan keluarganya sedang panik. Dalam kondisi seperti itu, tentu mereka membutuhkan pelayanan medis. Tetapi mereka juga membutuhkan rasa dihargai dan didengarkan. Apalagi ketika yang melakukan perundungan adalah orang yang berprofesi sebagai dokter atau tenaga kesehatan. Masyarakat tentu punya ekspektasi lebih. Bukan berarti dokter dan nakes tidak boleh mengkritik pasien. Boleh. Bukan berarti pasien selalu benar. Belum tentu. Tetapi perbedaan pendapat tetap harus disampaikan secara profesional. Tidak setuju boleh, mengklarifikasi boleh, membantah boleh, tapi membuli jangan. Karena media sosial bukan ruang yang aman untuk melampiaskan emosi. Sekali komentar ditulis, bisa disebarkan ribuan kali. Dan dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Di sisi lain, kita juga jangan kemudian menganggap semua dokter dan tenaga kesehatan tidak punya empati hanya karena kasus ini. Banyak tenaga kesehatan yang bekerja dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab. Jadi yang kita kritik adalah perilakunya, bukan profesinya. Dari kasus ini mungkin ada pelajaran sederhana. Ketika pasien mengeluh, dengarkan. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau ada masalah, cari solusinya. Jangan menjadikan pasien sebagai musuh. Karena pelayanan kesehatan bukan hanya soal obat, kamar, atau tindakan medis. Ada satu hal yang juga sangat penting, kemanusiaan. Pasien mungkin lupa siapa yang memberikan obatnya, tetapi pasien akan selalu ingat bagaimana dirinya diperlakukan ketika sedang sakit. Jadi Sobat Bahana, menurut kamu, ketika pasien mengeluh tentang pelayanan, apakah dokter dan nakes boleh membalas di media sosial atau seharusnya memberikan klarifikasi secara profesional? Karena saat seseorang sedang sakit, yang dia butuhkan bukan hanya kesembuhan, tetapi juga empati. Inilah Bahana untuk Tajuk Bahana pekan ini, dan sampai jumpa di Tajuk selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana.

0: Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Halo Sobat Bahana, welcome back to 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi, hiburan, dan edukasi. Nah, sekarang aku mau mengajak kalian Sobat Bahana sedikit bermain. Aku mau kalian memilih satu hal dari daerah masing-masing yang menurut kalian paling layak dikenal oleh warga Indonesia yang lain. Just one thing, bisa makanan, bisa tempat wisata, bisa kesenian, bisa tradisi, bisa bahasa, bahkan bisa sesuatu yang menurut orang lain terlihat sederhana, tapi buat kalian punya nilai tersendiri. Kalau menurut Nabila, mungkin akan memilih sesuatu yang punya cerita, bukan cuma sesuatu yang terlihat bagus. Because a good story can make people care. Misalnya sebuah makanan tradisional yang resepnya sudah turun-temurun, atau sebuah tradisi yang masih dilakukan sampai sekarang, atau tempat yang mungkin gak terlalu terkenal tapi punya sejarah yang panjang. Dan menurut Nabila sendiri, kita gak perlu menunggu sesuatu menjadi viral dulu untuk merasa bangga terhadap budaya kita sendiri. Something doesn't have to be famous to be valuable. Kadang kita baru merasa daerah kita keren setelah melihat orang lain memujinya. Padahal sebenarnya kita sudah punya banyak sekali hal menarik yang mungkin kita tidak kenalkan kepada orang lain. So, Sobat Bahana, what's that one thing from your hometown that you think deserve more attention? Kalau kalian tinggal di Ngawi, mungkin ada sesuatu dari Ngawi yang menurut kalian pantas dikenal lebih banyak orang. Tapi kalau kalian berasal dari daerah lain, share your local pride too. Karena hari ini kita nggak sedang mencari daerah mana yang paling keren. We're celebrating the story that make every place unique. So, kirimkan opini kalian lewat WhatsApp Bahana FM di 085-6345-4545. And stay tuned with Nabila only on 104,5 FM Bahana Radio.

0: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34, Ngawi.
4: Halo Sobat Wahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

Halo Sobat Bahana, welcome back to 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Hiburan, dan Edukasi. Sobat Bahana, it's time for our interactive season. Aku punya beberapa pertanyaan buat Sobat Bahana nih. Kalau ada teman dari luar kota datang ke daerah kalian, hal pertama apa yang ingin kalian tunjukkan? Kedua, apa makanan lokal yang menurut kalian wajib banget dicoba? Bukan karena viral, tapi karena memang menurut kalian itu bagian dari identitas daerah kalian. Lalu yang ketiga, kalau kalian diminta membuat satu konten untuk mempromosikan daerah kalian sendiri, what would you create? Would you make a food review, travel video, cultural content, atau mungkin video yang menunjukkan kehidupan sehari-hari kalian, kayak day in my life gitu. Nabila juga penasaran sama satu hal. Menurut kalian, apakah anak muda sekarang masih cukup mengenal budaya daerahnya sendiri? Karena mungkin jawabannya berbeda-beda ya Sobat Bahana. Ada yang masih sangat dekat dengan lingkungan dan budaya lokalnya, karena lingkungannya sendiri masih melestarikan budaya tersebut. Tapi ada juga yang mungkin jarang sekali berinteraksi dengan tradisi daerahnya masing-masing. And that's okay, because knowing our culture can start at any time. Yang penting kita punya rasa ingin tahu. As your parents, talk to your grandparents, visit local places, try traditional food, and listen to local stories. Karena bisa jadi cerita yang paling menarik bukan ada di internet, tapi ada di rumah kita sendiri. So, share your answer and opinion with Bahana FM. Let's hear your local story. Only on 104,5 FM Bahana Radio.

0: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
1: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
3: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Oke, halo Sobat Bahana, welcome back to 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi, hiburan, dan edukasi. Well, Sobat Bahana, we've already reached the end of today's show. Thank you so much for spending your morning with me, Nabila, here on 104,5 FM Bahana Radio. Hari ini kita ngobrol tentang Indonesia dari sisi yang sangat dekat dengan kita, yaitu daerah tempat kita berasal, tentang makanan, tempat, bahasa, tradisi, dan budaya, dan cerita yang mungkin selama ini kita anggap biasa. But those ordinary things can actually become extraordinary stories. Kita gak harus menunggu budaya kita terkenal dulu baru merasa bangga. We can appreciate it. Now, kita juga gak harus menjadi orang terkenal untuk memperkenalkan budaya daerah kita sendiri. Satu video, satu cerita, satu rekomendasi, dan satu obrolan kecil bisa menjadi awal buat anak-anak muda memviralkan daerahnya sendiri-sendiri. Jangan merasa bahwa budaya lokal itu old fashioned. Culture can evolve, it can be shared in new ways, and we can be part of that change. So wherever you come from, be proud of your roots, know your story, respect your culture, and don't be afraid to share it with the world. Karena Indonesia bukan cuma punya satu cerita. Indonesia has millions of story, and every local community has a part in it. I am Nabila. Thank you for listening. Stay proud of where you from. Keep your curiosity alive and keep telling your local stories. See you on the next show, only on 104,5 FM Bahana Radio. Bye-bye Sobat Bahana.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa, 18 Agustus 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Semara HUT RI ke-81, puluhan warga bentangkan bendera merah putih 180 meter di bendungan Gerak Babat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Roga di Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. Puluhan warga dan pemuda Desa Kendal, Kecamatan Sekaran bersama jajaran UPT Pengelola Sumber Daya Air Bengawan Solo di Bojonegoro membentangkan bendera merah putih sepanjang 180 meter di atas bendung Gerak Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Senin 17 Agustus 2026. Kepala UPT PSDA Bengawan Solo, Tri Suryani, mengonfirmasi bahwa aksi pertama di lokasi tersebut diselenggarakan sebagai rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembentangan bendera raksasa ini bertujuan memupuk semangat patriotisme para aparatur sipil negara dan warga setempat sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian infrastruktur sungai. Kepala Desa Kendal, Rios Purwonugroho, menambahkan bahwa pembentangan bendera ini menjadi wujud rasa syukur atas keberadaan Sungai Bengawan Solo dan Bendung Gerak Babat yang menopang kehidupan sektor pertanian warga.
2: Pastinya peran Bendung Gerak ini sangat penting karena dengan keberadaan Bendung Gerak ini sebagai sumber kehidupan bagi warga kami khususnya dan umumnya sekitar Desa Kendal ini. Jadi keberadaan Bendung Gerak ini sangat memberikan pengaruh khususnya dalam kegiatan bidang pertanian.
1: Keberadaan objek vital ini sangat krusial dalam mengendalikan debit air, sehingga mencegah resiko kekeringan pada musim kemarau dan mengendalikan banjir pada musim hujan. Pengaturan air yang teratur membantu petani menentukan masa tanam secara akurat demi menjaga keberlanjutan produksi pangan dan kedaulatan pangan daerah. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. HUT RI ke-81, tiga napi korupsi di Ponorogo ikut menerima remisi 2 hingga 5 bulan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sebanyak 115 warga binaan rutan kelas 2B Ponorogo menerima remisi umum dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala rutan kelas 2B Ponorogo Muhammad Agung Lukuro mengatakan, tiga warga binaan yang menerima remisi diantaranya merupakan narapidana kasus korupsi. Ketiganya terjerat perkara korupsi pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Agung menambahkan, besaran remisi yang diterima tiga narapidana kasus korupsi tersebut berbeda-beda. Ada yang mendapatkan pengurangan masa tahanan 2 bulan hingga 5 bulan.
4: Kami usulkan ada koruptor ada 3, semua dapat. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 dan 5. Untuk remisi yang didapatkan ada 1 sampai 6 bulan.
3: Dari 115 penerima remisi tersebut, mayoritas merupakan warga binaan kasus pidana umum, di mana 95 warga binaan pidana umum

0: Sisanya merupakan warga binaan dengan perkara korupsi serta narkotika dan obat-obatan terlarang. Saat ini jumlah penghuni rutan kelas 2B Ponorogo mencapai 197 orang.
1: Rutan Ponorogo per hari ini jumlahnya 197 orang. Ya, kami usulkan kemarin ke komisi ada 115. Terdiri dari 5 perempuan.

0: hingga resepsi kenegaraan.
1: Kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan berlangsung mulai malam tirakatan hingga malam resepsi kenegaraan dengan dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Ngawi. Rangkaian diawali malam tirakatan di Pendopo Widyagraha, dilanjutkan renungan suci di Taman Makam Pahlawan. Selanjutnya digelar upacara bendera dan pembacaan teks proklamasi sekaligus pemberian remisi kepada ratusan warga binaan lapas kelas 2B Ngawi. Peringatan kemerdekaan kemudian dilanjutkan dengan upacara penurunan bendera sebagai penutup sekaligus puncak kegiatan. Pemkab Ngawi menggelar malam resepsi kenegaraan sebagai bentuk apresiasi kepada pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang telah menjalankan tugas dalam rangkaian upacara kemerdekaan. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengatakan tema HUT RI ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun bangsa.
3: Berkontribusi pada pembangunan. Jadi di Kabupaten Ngawi, setelah semua urusan dasar kita jalankan, ya, kita berusaha bagaimana pembangunan ini partisipatoris dengan kemandirian. Di semangat kemandirian bisa hadir, gotong royong bisa hadir ketika apa yang menjadi amanah daripada pemangku kebijakan di pemerintah daerah Kabupaten Ngawi ini menjalankan amanahnya itu dengan sebaik-baiknya. Program strategis nasional arahan Bapak Presiden ada beberapa poin terkait visi-misi Presiden ketahanan pangan. Alhamdulillah Kabupaten Ngawi sudah lama swasembada padi, jagung, kemudian kita ngejar kemarin ubi, itu juga produktivitas tertinggi Jawa Timur. Nah, hal-hal yang berkait dengan ketahanan pangan ini juga menjadi senantiasa menjadi prioritas Kabupaten Ngawi. Infrastruktur jalan jembatan kita masih di sekitaran 95, target tahun ini syukur-syukur bisa di atas 97-98%. Terus ketercakupan air bersih harus juga bisa 100%, saat ini 98, ya, ketercakupan air bersih. Terus kemudian sarana prasarana pendidikan SD, SMP, SMA, ini kita masih kisaran 87.
2: Menurutnya, pembangunan di Kabupaten Ngawi terus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen dan pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pemkab Ngawi juga terus mengawal program strategis nasional yang sejalan dengan visi dan misi Presiden, khususnya dalam memperkuat kemandirian serta ketahanan pangan. Posisi Ngawi sebagai salah satu lumbung pangan nasional menjadi salah satu modal penting dalam mendukung agenda tersebut. Selain sektor pangan, pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan hingga pendidikan juga terus digenjot agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Oni menambahkan dukungan terhadap program nasional juga terus diperkuat, di antaranya melalui sekolah rakyat, koperasi Desa Merah Putih, dan makan bergizi gratis atau MBG. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Lewat Pesona 2026, Pemkab Lamongan fasilitasi pelaku UMKM perluas akses pasar. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Prameswara Lamongan, Sherly.
4: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar Pesta Hari UMKM Lamongan atau Pesona 2026 di kawasan Gajah Mada Lamongan yang telah dibuka sejak Sabtu 15 Agustus 2026 lalu untuk memfasilitasi pelaku usaha dari 27 kecamatan untuk memperluas akses pasar. Bupati Lamongan Yuronur Effendi mengajak seluruh masyarakat untuk meramaikan dan membeli produk lokal guna mendukung lebih dari 111 ribu unit UMKM agar naik kelas dan semakin berdaya saing. Mengingat sektor UMKM menyumbang hampir 20% dari PDRB daerah, mari kita dukung terus produk-produk kebanggaan Lamongan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
5: Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti lintas informasi Prameswara.

0: Pesnet, siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.
1: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahanangawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Rogohadi Lamongan.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
0: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya, yang mungkin lagi disibukkan dengan segala aktivitas, ataupun di siang hari ini yang lagi memulai aktivitas juga ya. Selamat siang semuanya. Masih bareng Lupita Bahana di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah. Pastinya nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Nah, yang mau gabung ya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, yang mungkin lagi sibuk juga dengan segala aktivitas ya. Nah, ini selamat siang semuanya ya. Nah, topik kita hari ini mengenai Indonesia punya cerita bangga jadi orang lokal ya. Nah, menurut kamu ya, ini kalau kamu diminta membuat satu konten untuk mempromosikan Ngawi, kamu mau mengangkat apa gitu ya? Kalau kamu diminta membuat satu konten untuk mempromosikan Ngawi, kamu itu akan mengangkat apa? Ditunggu opininya, nanti bisa WA ya di 0856345 4545. Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Pastinya nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Nah, kira-kira apa ini informasinya dari Bank UMKM Jawa Timur ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545 ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi ya, ada informasi dulu dari Bank UMKM Jawa Timur. Nah, ini apa saja? Ini kabar gembira buat UMKM khususnya ya. Yang butuh modal untuk usaha, ada 4 macam kredit. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun. Untuk musiman, jangka waktunya cuma 3 tahun ya. Yang mau gabung jangan lupa juga ya, menurut kamu ya, kalau diminta membuat satu konten untuk mempromosikan Ngawi, kamu itu mau mengangkat apa gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain nang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Dan kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Baik Sobat Bahana semuanya, nah kalau kamu itu diminta membuat satu konten untuk mempromosikan Ngawi, kamu mau mengangkat apa gitu ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Dari Mas Andi, selamat siang Mbak Lupita, selamat bertugas. Saya mau angkat wisata air terjun Serambang, alamnya bagus banget, tinggal dibuat konten yang lebih menarik. Ya terima kasih banget ya. Dari Mbak Rina ya dari Paron, kalau saya pilih kuliner khas Ngawi, terutama letok, biar orang luar tahu makanan khas kita. Dari Mas Dimas, saya ingin promosikan Benteng Pendem, tempat bersejarah, tapi masih banyak yang belum tahu ceritanya. Ya terima kasih banget udah gabung di ajang ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Dan ada informasi ya dari Bank UMKM Jawa Timur ya, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito. Ini bunganya juga sangat murah ya. Di Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, menerima tabungan juga, deposito, dijamin LPS, dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Kita lanjutkan lagi ya di ajang ngopi Bahana, masih barang Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini. Nah ini, kalau kamu diminta membuat satu konten untuk mempromosikan Ngawi, kamu mau mengangkat apa? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545454545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi, berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Menjadi teman setia kau pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio.
5: 104,5 FM Bahana Radio, kita balik lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit jaminan tabungan dan deposito bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS, dan juga ada ATM-nya ini ya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. Di Bank UMKM Jawa Timur, ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya, kantor cabang Ngawi, Jalan Es Parman 8, depan PDAM, teleponnya 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kas ini, Jalan Raya Sini 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Saruban, Desa Kedung Prau, teleponnya 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Ngeneng, Jalan BG Sudono Ngeneng Ngawi, telepon 447782. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 0856345454545. Nanti ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua. Jangan lupa juga topik kita, kalau kamu diminta membuat satu konten untuk mempromosikan Ngawi, kamu mau mengangkat apa? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545.

0: 104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Pemkap Ngawi semarakan HUT ke-81 RI dari tirakatan hingga resepsi kenegaraan. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan berlangsung mulai malam tirakatan hingga malam resepsi kenegaraan dengan dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Ngawi. Rangkaian diawali malam tirakatan di Pendopo Widyagraha, dilanjutkan renungan suci di Taman Makam Pahlawan. Selanjutnya digelar upacara bendera dan pembacaan teks proklamasi sekaligus pemberian remisi kepada ratusan warga binaan lapas kelas 2B Ngawi. Peringatan kemerdekaan kemudian dilanjutkan dengan upacara penurunan bendera sebagai penutup sekaligus puncak kegiatan. Pemkab Ngawi menggelar malam resepsi kenegaraan sebagai bentuk apresiasi kepada pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang telah menjalankan tugas dalam rangkaian upacara kemerdekaan. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono mengatakan tema HUT RI ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun bangsa.
2: Berkontribusi pada pembangunan. Jadi di Kabupaten Ngawi, setelah semua urusan dasar kita jalankan, kita berusaha bagaimana pembangunan ini partisipatoris dengan kemandirian. Jadi semangat kemandirian bisa hadir, gotong royong bisa hadir ketika apa yang menjadi amanah daripada pemangku kebijakan di pemerintah daerah Kabupaten Ngawi ini menjalankan amanahnya itu dengan sebaik-baiknya. Program strategis nasional arahan Bapak Presiden ada beberapa poin terkait visi misi Presiden ketahanan pangan. Alhamdulillah Kabupaten Ngawi sudah lama swasembada padi, jagung, kemudian kita ngejar kemarin ubi, itu juga produktivitas tertinggi Jawa Timur. Nah, hal-hal yang berkait dengan ketahanan pangan ini juga menjadi senantiasa menjadi prioritas Kabupaten Ngawi. Infrastruktur jalan jembatan kita masih di sekitaran 95. Target tahun ini syukur-syukur bisa di atas 97-98%. Terus ketercakupan air bersih harus juga bisa 100%, saat ini 98 ya, ketercakupan air bersih. Terus kemudian sarana prasarana pendidikan SD, SMP, SMA ini kita masih kisaran 87.
1: Menurutnya pembangunan di Kabupaten Ngawi terus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen dan pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pemkab Ngawi juga terus mengawal program strategis nasional yang sejalan dengan visi dan misi Presiden, khususnya dalam memperkuat kemandirian serta ketahanan pangan. Posisi Ngawi sebagai salah satu lumbung pangan nasional menjadi salah satu modal penting dalam mendukung agenda tersebut. Selain sektor pangan, pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, pelayanan kesehatan hingga pendidikan juga terus digenjot agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Oni menambahkan dukungan terhadap program nasional juga terus diperkuat, di antaranya melalui sekolah rakyat, koperasi desa merah putih, dan makan bergizi gratis atau MBG. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat, Pemkab Ngawi semarakan HUT ke-81 RI dari tirakatan hingga resepsi kenegaraan. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: Radio Informasi dan Hiburan
1: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Sudah masuk di sesi yang kedua di Ajang Ngopi Bana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bana semuanya. Kali ini yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, selamat siang semuanya ya. Kalau kamu diminta membuat satu konten untuk mempromosikan Ngawi, kamu mau mengangkat apa gitu ya? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545454545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus, sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bahana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah Indonesia sudah merdeka, tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita. Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bismat Honey hadir sebagai madu dengan kandungan pilihan untuk mendukung tumbuh kembang si kecil. Diperkaya dengan bahan-bahan alami yang diklaim membantu menunjang kesehatan dan perkembangan anak. Kini Bismat Honey bisa Anda dapatkan di Bahana FM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi WhatsApp 0856345454. Bismat Honey tersedia di Bahana FM.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
1: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: RBK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Bolotani Pak Tiono Genjahan Jiken Bloro.
4: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi Patian Todanan Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito Perempatan Doglek Padas Todanan Bloro.
5: Toko Keisha Jalan Raya Nomor 20 Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
6: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita balik lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana. Dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bana masih ditunggu, nanti bisa di 085634545 ya. Selamat siang semuanya. Yang di siang hari ini banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya. Mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Stamina masih tetap prima di siang hari ini. Yang mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas, jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Kalau kamu diminta membuat satu konten untuk mempromosikan Ngawi, kamu mau mengangkat apa gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545. Dari Siska yang dari Ngawi, terima kasih konten tentang persawahan Ngawi saat pagi hari sederhana, tapi menurut saya punya daya tarik sendiri. Terus dari Bagus ini ya, saya pilih Serambang Park, bisa dikemas dengan konsep jalan-jalan sikat yang cocok buat anak muda. Dari Lia yang ada di Donggala, terima kasih, saya mau angkat UMKM lokal, banyak produk bagus dari Ngawi yang sebenarnya layak dikenal lebih luas. Dari Fajar yang dari Widodaren, terima kasih kalau saya tentang batik khas Ngawi biar budaya lokal juga ikut terangkat. Dari Novi yang ada di Ngawi, terima kasih Novi, saya pilih kuliner malam Ngawi, bikin video keliling cari makanan enak pasti menarik. Dari Mas Yoga yang dari Ngerambe, Gunung Lawu dari sisi Ngawi ya, pemandangannya keren dan bisa jadi daya tarik wisata ya. Terima kasih Mas Yoga udah gabung. Dari Putri yang dari Ngawi, saya ingin bikin konten tentang keramahan warga Ngawi, menurut saya itu juga bagian dari promosi daerah ya. Terima kasih banget. Terus dari Rizky yang dari Kendal, terima kasih Rizky, konten pasar besar Ngawi, tampilkan aktivitas pedagang dan kuliner tradisionalnya. Dari Maya yang dari Ngawi, saya mau promosikan tempat nongkrong yang ada di Ngawi, terutama yang cocok buat anak muda ya. Terima kasih banget. Terus dari Mas Arif yang dari Karangjati, kalau saya mengangkat potensi pertanian Ngawi, kita kan terkenal sebagai salah satu daerah penghasil beras ya, atau lumbung beras ini ya, terkenal juga ini ya. Terima kasih banget ini buat yang udah gabung ya, dari Mas Arif ini ya. Terus dari Dewi, bikin konten seharian keliling Ngawi dari sarapan, wisata kuliner sampai sunset. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana ya. Yang mau gabung lagi jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat Bahana semuanya. Yang mau gabung ya, kalau kamu diminta membuat satu konten untuk mempromosikan Ngawi, kamu mau mengangkat apa? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

informasi dan hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung masih ditunggu ya. Nanti bisa WA di 085634545 ya. Jangan lupa juga topik kita, kalau kamu diminta membuat satu konten untuk mempromosikan Ngawi ini ya, khususnya untuk mempromosikan Ngawi itu, kamu itu pengen mengangkat apa? Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana kali ini ya, Sobat Bana semuanya, ada informasi dulu buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya. Sobat Bana Polda Jawa Timur memberangkatkan kendaraan water treatment untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Kendaraan tersebut mampu mengelola air sungai menjadi air bersih siap minum. Kendaraan tersebut diberangkatkan dari lingkungan Polda Jatim pada Senin 17 Agustus 2026.

bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemberangkatan bantuan dilakukan langsung oleh Kapolda Jatim. Baik sobat tenang semuanya, topik kita hari ini ya, kalau kamu diminta membuat satu konten untuk mempromosikan Ngawi, kalau kamu itu inginnya mengangkat tema apa gitu ya. Yang sudah gabung ya, terima kasih banget dari Mbak Ulan. Saya pilih UMKM makanan, bisa sekalian membantu pelaku usaha lokal mendapatkan pembeli baru. Ya, terima kasih. Terus dari Adit, kalau saya bikin konten sunrise dan sunset di Ngawi, visualnya pasti bagus untuk TikTok dan Instagram. Terima kasih banget. Dari Citra yang dari Ngawi, saya mau promosikan Ngawi sebagai kota yang nyaman untuk healing, banyak tempat tenang dan malih dan masih asri. Terus dari Randy yang dari Karanganyar, terima kasih. Saya pilih tradisi dan budaya masyarakat Ngawi biar generasi muda juga semakin mengenal budaya daerah. Dari Intan yang dari Ngawi, konten Ngawi versi warga lokal, jadi yang cerita orang asli Ngawi tentang tempat favorit mereka. Dari Mas Bayu, terima kasih Mas Bayu. Saya mau angkat produk kerajinan lokal, bisa menunjukkan bahwa masyarakat Ngawi itu kreatif. Terus dari Sari yang dari Ngawi, kalau saya kuliner legendaris cari makanan yang sudah puluhan tahun ada di Ngawi ya. Biasanya itu letok itu ya, makanan legendarisnya, atau tepo tahu. Lontong tepo tahu ya. Eko yang ada di Beringin, terima kasih. Saya pilih Waduk Pondok, cocok dibuat konten wisata keluarga dan menikmati suasana alam. Dari Mbak Vina, terima kasih Mbak Vina, konten tentang anak muda Ngawi yang punya prestasi. Menurut saya itu bikin daerah kita semakin bangga ya. Terima kasih banget ya. Dari Mas Raka, saya mau bikin video perjalanan naik kereta dan mengeksplor Ngawi. Konsepnya seperti travel vlog. Terima kasih. Dari Mbak Ayu, terima kasih Mbak Ayu. Saya pilih persawahan. Ngawi itu identik dengan pertanian, jadi menurut saya harus ditonjolkan. Terima kasih banget ya buat Mbak Ayu. Mas Doni ini ya, selamat siang Mbak Lupita, selamat bertugas. Gimana kabarnya? Kabarnya sehat ya. Saya bisa promosikan tempat-tempat gratis tapi bagus Mbak Lupita, tapi wisatawan tahu Ngawi enggak harus mahal. Dari Mbak Niken, terima kasih Mbak Niken. Saya mau angkat cerita para pelaku UMKM yang merintis usaha dari nol, ceritanya pasti inspiratif ya. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Wahana ya. Baik sobat tuna semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Wahana edisi hari Selasa 18 Agustus 2026 ya. Terima kasih atas bersamanya semuanya. Selamat siang. Lebih tabahnya akan segera pamit undur ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aman. Gampang sih.
1: Heo! Hey. Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano, ambil susu mano. Sono kuwi ya panggilanmu ke.
2: Yo, kan lo gak ganteng bu. Mau kan yo susunya uwe susahnya gendaran manis.
1: Ganteng terus, gak oleh-oleh. Gue yo, gue legawe yang sing genah.
2: Iku nek menang lho Bu, gak mau makane. Ojo susu-susu wae to.
1: Nang sawet kono lho apa? Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, gue kan gak ngerti to aku kan biar dia hobi nek mano. Rasa nesu-nesu, si tanganmu kok brojal-brojal gak apa-apa tuh? Nah, gue juga ngomong lho. Terus tau gak no, manokku menang. Engko tak tukoke mesin cuci, mbek tambah ayo tambah ginis-ginis ya.
1: Tenan
2: ora. Wis paling sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Susune sok
2: akeh. Oke, ya ben.

0: bu. Ki mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok bumbah.
1: Tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
2: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segitnya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.

0: Ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklar panjenengan.
8: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
9: RM Tirto Adi Suryo. Raden Mas Tirto Adi Suryo adalah pahlawan nasional asal Blora, Jawa Tengah yang pertama kali merintis surat kabar di Indonesia. Pada waktu itu, sekitar tahun 1903 hingga 1908, Tirto membangun surat kabar Sunda Berita, Medan Priayi, dan Putri Hidia. Tirto menyebarkan propaganda kemerdekaan dan kritik pedas kepada pemerintahan Hindia Belanda. Dia kemudian ditangkap dan dibuang ke Pulau Bacan, Maluku Utara, dan meninggal dunia di Batavia pada 7 Desember 1918.

0: Denok aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34, Ngawi.
4: Halo Sobat Wahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

107,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
1: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih, karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri, gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
1: Saya Ninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
2: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
3: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
4: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
5: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
6: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
7: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
8: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
9: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
10: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
11: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
12: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
13: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
5: Ahmad Subarjo. Terjadinya proklamasi Indonesia tidak terlepas dari peran Ahmad Subarjo. Ia merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Karawang, Jawa Barat dan merupakan bagian dari kaum tua yang membujuk Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo sempat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama.

0: Suha Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang enggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegeri.

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus, sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bahana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya,

0: Kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi, ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya-hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang, giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi, apakah Indonesia sudah merdeka? Tetapi, apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita? Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Cik Fu, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Bancer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet. Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
1: Sobat, kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 18 Agustus 2026. Siaran ini diikuti 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rogo Hadi Lamongan, 103,8 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Percepat pemerataan infrastruktur desa, Pemkat Mojokerto dan Kodim 0815 perkuat sinergi pembangunan dan ketahanan pangan. Lengkap kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Adi Lamongan. Bagus.
2: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Mojokerto berkolaborasi erat dengan TNI Kodim 0815 Mojokerto yang mengakselerasi penataan infrastruktur serta ketahanan pangan hingga wilayah pelosok desa pada Sabtu 15 Agustus 2026. Dan Dim 0815 Mojokerto, Letkol Inf Abi Suwanjoyo mengonfirmasi bahwa keterlibatan prajurit TNI mencakup realisasi program strategis nasional arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto seperti pembangunan jembatan Garuda serta deretan proyek jembatan gantung.
3: Intinya banyak mas, ya kan? Dari kegiatan-kegiatan kita yang utamanya ya TMMD, nah, terus ini yang baru saja ini kita jembatan Garuda. Jembatan Garuda itu kan swakelola juga, swakelola pada karya, sehingga kita memberdayakan masyarakat sekitar di desa setempat kita untuk membangun sama-sama jembatan Garuda yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo.
2: Sinergi ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat demi membuka konektivitas antar wilayah yang sebelumnya terisolasi. Wakil Bupati Mojokerto Rizal Octavian menegaskan bahwa vitalnya peran TNI terlihat nyata melalui program keberlanjutan seperti TNI Manunggal Membangun Desa. Di samping pembangunan sarana fisik, sinergi ini difokuskan pada penguatan sektor ketahanan pangan melalui pendampingan langsung oleh personel Babinsa kepada para petani setempat. Pendampingan tersebut meliputi pengolahan lahan pertanian, penyediaan sarana-prasarana, hingga pembinaan kelompok tani demi mendongkrak perekonomian masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan warga Mojokerto secara merata. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan kita menuju Ngawi. Nasionalisme dari tepian Bengawan, pemancing Ngawi gelar upacara di tepi sungai. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda mengaporkan. Sobat, semangat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Ngawi hadir dengan cara yang tidak biasa. Sekitar 300 penghobi mancing bersama warga menggelar upacara bendera di aliran sungai Bengawan Madiun, Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Peserta yang datang dari Ngawi maupun luar daerah mengikuti upacara dengan latar aliran sungai. Meski berlangsung di tengah sungai, prosesi tetap berjalan hikmat sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan menebar benih ikan ke aliran Bengawan Madiun. Aksi tersebut menjadi simbol kepedulian para pemancing terhadap kelestarian ekosistem sungai. Salah satu pemancing, Haryanto, mengatakan kecintaan terhadap tanah air dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan positif, termasuk menjaga lingkungan.
5: Upacara hari ini, para warga dan para pemancing untuk melakukan upacara bendera untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Makanya kita bisa lebih meriah lagi daripada yang ini. Kita mengadakan sarapan bersama warga saat yang ada di sekitaran Bengawan. Kita sambil membuang sampah sembarangan, kita menjaga ekosistem Bengawan Madiun. Pesertanya itu sekitar 300 orang, semuanya para pemancing.
6: Dari mana saja, Pak? Dari mana saja, Pak?
5: Dari Madiun, Mas Pati, Solo, Ragen, juga ada kemarin yang datang dari Magelang.
4: Para pemancing juga mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai serta menolak penggunaan racun dan setrum dalam penangkapan ikan. Menurut mereka, praktik tersebut dapat merusak ekosistem dan mengancam keberlangsungan sumber daya ikan. Haryanto menambahkan kelestarian sungai menjadi tanggung jawab bersama, terlebih Ngawi dilalui dua sungai besar yakni Bengawan Solo dan Bengawan Madiun. Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa semangat nasionalisme dapat diwujudkan dengan banyak cara. Bukan hanya melalui upacara dan penghormatan kepada jasa pahlawan, tetapi juga lewat aksi nyata menjaga alam demi generasi mendatang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan.

0: 81 Republik Indonesia, busana khas Ponorogo. Guru PAUD di Ponorogo kenalkan penadon dari tari reog ke generasi muda. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Rasi Magetan, Adima.
1: Baik, terima kasih. Sobat, mengenakan busana khas Ponorogo menjadi salah satu cara guru PAUD di Ponorogo melestarikan budaya daerah. Hal ini dilakukan Siti bersama sejumlah guru PAUD saat mengikuti rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menekan penadon.
2: Ini namanya penadon yang
1: atas. Menurut Siti, penadon merupakan pakaian khas asli Ponorogo yang terdiri dari sejumlah bagian, termasuk celana kombor. Busana tersebut tidak hanya digunakan dalam kegiatan kebudayaan, tetapi juga dalam kegiatan resmi tertentu.
2: Apa gitu, Mbak? Ini dipakai kalau untuk lembaga itu setiap hari Kamis di minggu pertama dan minggu ketiga.
1: Siti menilai penggunaan penadon menjadi cara sederhana untuk menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap budaya Ponorogo. Untuk satu set penadon, warga perlu menyiapkan biaya sekitar Rp300.000 tergantung ukuran dan bahan dari pakaian tersebut.
2: Saya harapkan untuk masyarakat Ponorogo cinta terhadap budaya kita yaitu reog Ponorogo.
1: Upaya mengenalkan budaya Ponorogo sejak dini juga dilakukan Linta, guru TK, melalui tari gocekan anak warok atau tari gocekan putu warok. Tarian yang dibawakan ke 8 guru PAUD tersebut mengenalkan sosok putra warok kepada generasi muda.
2: Latihan warok
3: ini artinya edukasi untuk
2: anak-anak, ya, generasi yang akan datang untuk lucu-lucunya warok Ponorogo.
1: Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukocora siap melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter radio Rasi Magetan. Dari Magetan kita menuju Lamong. Gerak jalan pelajar meriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Rahil.
4: Baik, terima kasih sobat. Sebanyak 90 regu pelajar tingkat SD dan MI sekabupaten Lamongan mengikuti gerak jalan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung meriah ini diikuti oleh 45 regu putra dan 45 regu putri. Setiap regu terdiri dari 17 siswa. Para peserta menempuh jarak sekitar 3 km dengan titik start di depan Pendopo Lokatantra, Kabupaten Lamongan. Rute gerak jalan meliputi Jalan Dr. Wahidin, Jalan Suwoko, Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Sumargo, Jalan Pahlawan, hingga Jalan Sunan Derajat dan berakhir di depan Gedung Pemda Lamongan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai nasionalisme, patriotisme, kedisiplinan, kekompakan, serta sikap saling menghargai kepada para pelajar. Sementara itu, rangkaian gerak jalan akan kembali dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026 untuk kategori pelajar SMP dan SMA. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi juga turut memberikan apresiasi atas antusiasme para peserta. Ia berharap semangat kemerdekaan dapat terus tumbuh dan menjadi bagian dari karakter generasi muda Lamongan. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
0: Rahil, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin hingga Jumat. Saya Arfa bersama rekan redaksi yang bertugas pamit undur diri.
5: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
6: 104,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sobat Bana. Di hari Selasa tanggal 18 Agustus, masih di suasana hari ulang tahun RI yang ke-81, semoga sobat Bana merasakan apa arti kemerdekaan, ya. Tetap semangat berjuang untuk negara kita, ya. Tema yang kita angkat, Indonesia punya cerita, bangga jadi orang lokal. Tetap semangat, kita tunggu di 085-6345-4545.

0: Halo?
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe laene ngomah.
2: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana ya. Ada pejuang loro ati. Nah, ini miliknya duo Manja sobat Bana ya, ketika kita disakiti

0: disakiti oleh seseorang yang kita cintai, ternyata kita harus rela memperjuangkan hati ini agar tidak tersakiti. Seperti itu ya. Selamat sore, ada Nanang. Ya, sebentar. Salamnya untuk semua yang lagi dengerin. Merdeka. Merdeka kembali ya. Oke, tema yang kita angkat, Indonesia punya cerita, bangga jadi orang lokal. Indonesia bukan hanya tentang kota-kota besar, Sobat Panah, tempat wisata yang mendunia atau budaya yang sering masuk televisi. Indonesia juga punya cerita yang tumbuh dari kampung, desa, pasar tradisional, warung kecil, komunitas, dan orang-orang lokal yang setiap hari menjaga kehidupan tetap berjalan. Menjadi orang lokal bukan berarti kalah keren. Justru dari daerah kita ada banyak hal yang bisa dibanggakan. Bahasa daerah, makanan khas, kesenian tradisi, keramahan masyarakat, sampai produk UMKM adalah bagian dari identitas yang membuat setiap daerah punya cerita yang sangat berbeda. Nah, sahabat mana, kadang kita justru lebih hafal tempat nongkrong yang sedang viral di luar daerah daripada mengenal potensi yang ada di sekitar rumah sendiri. Padahal bisa jadi kuliner favorit, keranjang unik, destinasi menarik, atau orang-orang inspiratif itu ada hanya beberapa kilometer dari tempat kita tinggal.
1: Siska.
2: Halo.
1: Kata-katanya apa tuh?
2: Kata-katanya ini. Jatuh cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan. Dan pada akhirnya cinta tak harus memiliki.
1: Gak kuat aku dor. Singkat.
2: Muara Bintang.
1: Bintang Fortuna.

0: 105,5 FM Bandara di sebut nama Sademu BEM Universitas Indonesia terlibat saling dorong dengan polisi di jalur busway Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat hari Selasa sore. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, berdasarkan pantauan di lokasi, jam 15.20 WIB, aksi saling dorong terjadi saat massa mahasiswa berupaya bergerak menuju kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Demikian Flash News sore hari ini.
1: Flash News.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

105,5 FM Bana, tadi masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada Ndar Begeng dan Epi Asmara, Tibo Mburi. Nah, terkadang Tibo Mburi atau jatuh, bukan jatuh ke belakang ya. Artinya kalau Tibo Mburi itu istilahnya ketika kita ada di belakang, terkadang yang ada tidak jelek, tapi yang bagus seperti ya, mendapatkan yang lebih baik seperti itu. Ada Mas Andi di Ngawi ya, saya bangga jadi orang lokal karena masyarakat masih guyup. Kalau ada tetangga punya hajatan, semua ikut membantu. Ya, terima kasih banget Mas Andi, keren banget ya. Justru semangat guyup dan gotong royong seperti itu yang menjadi kekayaan Indonesia yang gak ternilai. Di tengah kehidupan yang semakin sibuk, masih ada tetangga yang mau datang membantu, ikut repot dan berbagi kebahagiaan. Hal-hal sederhana seperti inilah yang membuat kita bangga menjadi orang lokal. Semoga budaya guyup seperti ini terus dipertahankan dan diwariskan kepada generasi muda

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: ...104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Nih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
5: Hah, ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli, karo banyu, utawa ngabar munggah langit ki lho.
4: Walah, panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb toh bune.
5: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot, nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
7: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
8: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan Kunduran, Bluro.
9: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
10: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
11: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
12: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

104,5 FM mana tadi masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Terima kasih sudah bergabung ya, ada Mbak Citra di Ngawi ya. Yang penting, yang paling saya banggakan adalah rasa kebersamaan di tengah zaman yang semakin individualis. Kampung masih mengajarkan arti saling membantu ya. Setuju banget ya, ada Mbak Citra. Kebersamaan memang menjadi salah satu kekuatan masyarakat kita di tengah kesibukan dan kehidupan yang semakin individualis. Masih ada budaya saling membantu, menyapa, dan peduli dengan tetangga. Kita tunggu opini Sobat Bana di 0856345 4545. Indonesia punya cerita, bangga jadi orang lokal. Tetap kompak selalu.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
3: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga, ini betul, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumukul Jakarta, benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan lah. Polisi militer Jepang atau Kentetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan, dirobek. Nah, kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang itu makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokos juga gak mungkin orang itu institusinya kan gitu. Nah, sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan. Raden Panji Ja'far Bratatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi untuk wabdi bangsa Indonesia telah berdiri, hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bahasa. Kalau orang Jepang asli yo, tidak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution dengan Pak Ruslan Wongso Kusumo, keliling sampai Sidoarjo, Mojokerto.

0: Pam Jombang. Sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Indonesia daerah Surabaya dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
1: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda.

0: salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
1: Beliau ini orangnya sangat berinspirasi sekali dengan Bung Karno. Jadi sedikit banyak ya, mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi perjuangan ini diwakil apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat. Justru bikin di tengah agar merasa itu punya telah menuliskan atau menunjukkan juga dapat narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya telah.
0: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
2: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emasnya Bung Karno tuh kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
0: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
2: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-sains, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
0: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
4: Radio Informasi 104,5 FM Bana Radio
5: Mas dari Tunggu 119 Ngawi ya. Kita sudah berada di sesi yang kedua di ajang Ngopi Senja dengan mengambil tema Indonesia Punya Cerita, Bangga Jadi Orang Lokal. Kita tunggu opini Anda di 0856345 4545 yang lagi menyibukkan diri atau mungkin lagi mempersiapkan diri ya, meneruskan apa ini lomba-lomba berkaitan dengan hari ulang tahun RI yang ke-81. Nah, ini tetap semangat.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobana. Ada Rahma Amalia ya, beri jeda ya, beri waktu untuk apa Sobat Bana ya, membuat dia sadar, membuat dia tobat. Selamat sore. Sekali lagi temanya Indonesia punya cerita, bangga jadi orang lokal. Ada Bu Sari di Paron, orang Ngawi itu menurut saya ramah. Ketemu orang baru saja gampang akrab, benar sekali. Keramahan memang jadi salah satu hal yang bikin orang nyaman datang ke Ngawi, bahkan dengan orang yang baru dikenal saja ya. Suasananya bisa cepat cair dan akrab. Sikap sederhana seperti senyum, sapa dan mau membantu ternyata bisa menjadi wajah positif sebuah daerah. Jadi kalau orang Ngawi dikenal ramah, yuk kita pertahankan kenamaan itu sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan kita sebagai orang lokal.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bahana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi, ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya-hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi, apakah Indonesia sudah merdeka? Tetapi, apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita? Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Ramen? Yes!
1: Wah, dari Mr. Zap! Baru!
2: Legendaris Jepang! Atau chicken ramen!
1: Sugoi! Minyak lurus, kuah paitada yang putih dan creamy, flavorful khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo. Ada crispy tempuranya.
3: Yes!
4: Koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
5: Lan kelas B?
6: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
5: Nah, terus nek kelas C?
6: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
5: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
7: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
8: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
9: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
8: toko Tani Agung Jalan Raya Wali Kukun nomor 8 Ngawi.
10: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bana Radio Sebut Bana. Nampaknya kita harus berpisah dulu di ajang Ngopi Senja ya, edisi hari Selasa 18 Agustus dengan tema Indonesia Punya Cerita Bangga Jadi Orang Lokal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Polisi menghentikan penyelidikan kasus dugaan pencurian kendaraan bermotor di Wonokromo setelah terduga pelaku tewas. Sebetulnya dikutip dari Detik Jatim, sebelum meninggal, korban pelaku yang berinisial SA sempat dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya setelah diduga diamuk massa. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

penuh informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana semuanya. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal nemenin kamu nih dari jam 6 sama nanti jam 8 malam dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Selasa nih Sobat Bahana, 18 Agustus, masih dengan euforia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 nih Sobat Bahana. Tema kita pada hari Selasa ini, Indonesia punya cerita, bangga jadi orang lokal. Nah Sobat Bahana, kalau ngomongin soal orang lokal gitu, kita sendiri adalah orang-orang lokal nih. Hal-hal khas dari Ngawi ini yang membuat masyarakat semakin bangga gitu ya, apalagi dengan keseniannya, kemudian juga yang menjadi ciri khas mungkin makanannya gitu ya, itu bisa menjadi daya tarik tersendiri gitu ya, dari tempat wisata juga bahasa, tradisi, kebiasaan masyarakat lokal itu sendiri. Nah Sobat Bahana, anak muda sebagai generasi yang bisa memperkenalkan daerahnya ini penting banget gitu ya, sebagai pionir gitu ya, sebagai apa sih namanya, kalau bisa dibilang tuh yang menggagas pentingnya mengenal budaya dan identitas daerah di tengah perkembangan zaman ini gitu ya. Dan bagaimana nih media sosial juga dapat menjadi alat untuk memperkenalkan potensi lokal. Nah sebetulnya apakah generasi muda masih mengenal budaya dan cerita di daerahnya sendiri? Nah kalau menurut sebetulnya gimana nih, mungkin kita bisa dengan pertanyaan-pertanyaan kecil nih. Kalau ada teman dari luar kota ya, pasti dong kita punya teman dari luar kota dan kita pernah datangkan dia ke Ngawi nih. Nah, hal pertama apa nih yang Sobat Bahana pengen tunjukkan sama dia? Langsung aja share pini kamu di 0856345 4545. Dan juga untuk Sobat Bahana bisa bergabung melalui sosial media. Kita ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Xpress Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com. Dan pastinya Sobat Bahana, jangan kemana-mana, stay tune aja barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000 rupiah.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini tema kita masih sama nih Sobat Bahana, Indonesia punya cerita, bangga jadi orang lokal. Kalau menyebut Bahana nih, kalau ada teman dari luar kota datang ke Ngawi, hal pertama apa yang ingin Sobat Bahana tunjukkan? Langsung aja share opini kamu di 085634545445, ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan sobatnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Kita
1: ambil bahana.
0: Gimana?
1: Access radio.
0: Oh, access radio. Access radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Playstore. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Banyak FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Kopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya, di malam hari ini tema kita masih sama. Ini ada Kak Ridwan, halo selamat malam, terima kasih. Terus kemudian juga ada Kak Nima, thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih ada 17 menit lagi di sesi yang pertama ini. Jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.

0: Ronan, yes!
1: Wah, dari Miss Zelda, baru!
2: Legendaris Jepang, atau Chicken Ramen.
1: Sugoi! Minyak lurus, kuah kaitan ayam putih dan krimi, flavor full khas Hakata.
3: Yes, yes, yes!
1: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo, and the crispy

104,5 FM Bahana Radio Sumatera. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Cindy terus di Ajang Ngopi Santai.

0: wis to, percaya karo ibu.
1: NPK tablet KCC Astro kelas B, repot wiwitane untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy Diaja ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya saudara, tema kita masih sama, Indonesia punya cerita, bangga jadi orang lokal nih. Nah sebetulnya apa satu hal dari Ngawi nih yang menurut Sobat Bahana paling layak dikenal Indonesia? Nah, boleh banget nih untuk sebutannya share opini kamu di 0856345445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Nah, sebutannya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Windscare.

0: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana di malam hari ini, Cindy pengen menyapa dulu nih untuk Sobat Bahana yang sudah bergabung. Di sini ada Kak Okta, halo selamat malam. Terus kemudian juga nih Sobat Bahana ada Kak Jana, terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya Sobat Bahana, waktu kita masih banyak banget di sesi yang kedua ini. Masih ada 20 menit loh ya Sobat Bahana, jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bahana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi, ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang, giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi, apakah Indonesia sudah merdeka? Tetapi, apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita? Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 94,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

udah siap belum? Ya, jalan-jalan dengan sepatu roda tuh.

0: ini panenku kok kerepora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener tak?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: FM Bahana Radio. Sobatuan, nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobatuan selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Janji. Tepat pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

Di abad ke-17, seorang raja dari Sulawesi Selatan berani menentang kekuatan besar VOC. Ia adalah Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah Sultan Goa ke-16. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan berani dalam mempertahankan wilayah serta kepentingan rakyatnya. Saat VOC berusaha menguasai perdagangan di Sulawesi Selatan, Sultan Hasanuddin menolak tunduk. Baginya, perdagangan dan kedaulatan Goa tidak boleh dikuasai oleh VOC. Penolakan itu akhirnya membawa Goa ke dalam peperangan. Sultan Hasanuddin memimpin pasukannya melawan VOC dan sekutunya demi mempertahankan kedaulatan Goa. Setelah perang yang panjang, posisi Goa semakin terdesak. Pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin akhirnya menandatangani perjanjian Bungaya dengan VOC. Meski menghadapi kekuatan besar, keberanian Sultan Hasanuddin membuatnya dikenang sebagai ayam jantan dari timur, sebuah simbol kegigihan dalam melawan penjajahan. Sultan Hasanuddin wafat pada 12 Juni 1670. Meski perjuangannya berakhir, keberanian dan semangatnya tetap dikenang dalam sejarah Indonesia.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

107,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya,

0: Mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, hari ini kita kembali mengibarkan merah putih, kembali menyanyikan Indonesia Raya, dan kembali mengingat bahwa kemerdekaan bukan sekedar tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah tentang bagaimana kita menjalani hari ini dan menentukan Indonesia seperti apa yang ingin kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Tahun 2026 bukan tahun yang selalu mudah. Kita melihat berbagai bencana datang silih berganti, seperti gempa, banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Sebebanan di tengah itu masih ada konflik sosial, persoalan hukum, korupsi, dan berbagai peristiwa yang mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju Indonesia yang benar-benar adil masih panjang. Namun, dari setiap kejadian itu, kita juga melihat sesuatu yang lain. Tentang warga yang saling membantu, tentang relawan yang datang tanpa diminta, tentang orang-orang yang berbagi ketika mereka sendiri sedang kekurangan. Karena mungkin inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Bukan negeri yang tidak pernah punya masalah, tetapi negeri yang selalu berusaha bangkit ketika masalah datang. Di usia ke-81 ini, mungkin kita tidak perlu hanya bertanya seberapa jauh Indonesia sudah berkembang, tetapi juga bertanya sudah sejauh mana kita menjaga Indonesia, menjaga alamnya,

Menjaga kejujuran, menjaga persatuan, menjaga rasa kemanusiaan, dan menjaga agar kemerdekaan benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang. Karena itu Sobat Bahana, Indonesia yang berdaulat bukan hanya tentang kuat di mata dunia. Indonesia yang adil bukan hanya tentang aturan yang tertulis. Dan Indonesia yang makmur bukan hanya

0: 81 tahun adalah perjalanan yang panjang. Masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus diperjuangkan. Namun, selama kita masih peduli Sobat Bahana, masih mau bergandengan tangan, dan masih percaya diri bahwa Indonesia bisa menjadi lebih baik, maka harapan itu akan selalu ada. Selamat ulang tahun Indonesiaku. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari bukan hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga mengisinya dengan hal-hal yang membuat Indonesia semakin layak untuk dicintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

Tahukah kamu, ada seorang tokoh yang melawan penjajahan bukan dengan senjata, tetapi melalui pendidikan. Ia adalah Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ia kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam perjuangan pendidikan Indonesia. Pada tahun 1913, ia menulis artikel berjudul Als ik een Nederlander was, atau Seandainya Aku Seorang Belanda. Tulisan tersebut berisi tentang kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah kolonial. Setelah kembali ke Indonesia, ia memilih memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan. Pada tahun 1922, ia mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta untuk memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat pribumi. Ki Hadjar Dewantara juga dikenal melalui filosofi pendidikan Ingarso Sungkulodo Ing Madyo Mangunkarso Tukwuri Handayani. Seorang pendidik harus menjadi teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan. Atas perjuangannya, Ki Hadjar Dewantara kini dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Hari kelahirannya 2 Mei, kini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional.

anggap solawatan ini.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora, toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tablet luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Komitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
1: Hey, yo, what's good?
2: Hey, beautiful.
1: Oh, so stop playing.
2: Nice. I apologize if together. I know I fucked up.
3: I just hope that you want to spend more time.
4: What I called to say really is, I

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
2: Sutan Syahrir. Sutan Syahrir adalah salah satu pahlawan nasional berasal dari daerah Padang Panjang. Sutan Syahrir adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut sebagai triumvirat kemerdekaan Republik. Pada awal berdirinya Republik, Syahrir ini juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelep

0: oke. Nanging dosisnya mau 50-70% soko tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
6: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun versi rahasiane
7: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
6: Lah carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
6: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
7: Ini wis tak delok jios tenan, Bule.
6: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
7: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
4: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi,
3: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Sinta harus Sinta.
1: Mas Silvan.
2: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
2: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelekke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: Enfita tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki, Pak Salam. Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Ngopi sih Pak Pur.
1: Oh iya, terima kasih Mas Dini sudah ngajak ngopi bareng saya.
0: Ya, ya alhamdulillah, kita akan nyanyi lagu sing sangat populer.
1: Ya, seorang tokoh yang kaya akan rasa kemanusiaan.
0: Yo, iya, gila. Dicoba ya Pak ya,
1: kalau ya,
0: nyanyi gini. Ya,
1: siap.
0: Ambil aja Mas.
1: Untuk Indonesia Raya.
0: Ya, betul.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
4: Jenderal Sudirman. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1915 di Dukuh Rembang, Kecamatan Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya Kardis Kertawiraji dan ibunya Siem berasal dari rakyat biasa. Ia mempunyai seorang adik laki-laki, Muhammad Samingan, yang lahir pada tahun 1918. Sejak bayi, Sudirman sudah diambil anak oleh Cokro Sunaryo, asisten wedana atau camat Bodas Karangjati. Setamat mulu, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah HIS Muhammadiyah itu. Tahun 1936, menikah dengan Alfiah, putri seorang pedagang yang cukup berhasil. Dari perkawinan ini dikaruniai 7

7 orang anak. Dalam kedudukannya sebagai guru dan anggota Muhammadiyah, perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial mulai tumbuh dan mengalami perkembangan selama masa pendudukan Jepang.

Dewan Perwakilan Rakyat Banyumas. Tugasnya kemudian bertambah lagi dengan pengangkatannya sebagai anggota Jawa Hokokai untuk karesidenan yang sama. Dalam bulan Oktober 1943, pemerintah kedudukan Jepang mengumumkan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengumumkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sudirman dipilih menjadi komandan resimen. Kepala Staf Umum TKR, Letnan Jenderal Ulip Sumoharjo, kemudian mengangkatnya menjadi komandan Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Saat agresi militer II Belanda, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta karena Jakarta sudah diduduki oleh tentara Belanda. Dalam perlawanan tersebut, Sudirman dalam keadaan sangat lemah karena penyakit tuberkulosis yang dideritanya sejak lama. Walaupun begitu, ia terjun ke medan perang bersama pasukannya dalam keadaan ditandu, memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda secara gerilya. Di Magelang, kesehatannya tetap tidak berangsur membaik. Pukul 18.30 tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang RI, meninggal dunia dalam usia yang masih muda, 34 tahun. Jenazahnya dimakamkan esok harinya di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta, di samping makam Urip Sumoharjo, tokoh yang bekerjasama dengannya dalam membangun Angkatan Perang RI. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasa-jasa dan perjuangan Sudirman. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 314 tahun 1964 tanggal 10 November 1964, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, hari ini kita kembali mengibarkan merah putih, kembali menyanyikan Indonesia Raya, dan kembali mengingat bahwa kemerdekaan bukan sekedar tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah tentang bagaimana kita menjalani hari ini dan menentukan Indonesia seperti apa yang ingin kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Tahun 2026 bukan tahun yang selalu mudah. Kita melihat berbagai bencana datang silih berganti, seperti gempa, banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Sobat Bahana, di tengah itu masih ada konflik sosial, persoalan hukum, korupsi, dan berbagai peristiwa yang mengingatkan kita bahwa perjalanan menuju Indonesia yang benar-benar adil masih panjang. Namun, dari setiap kejadian itu, kita juga melihat sesuatu yang lain. Tentang warga yang saling membantu, tentang relawan yang datang tanpa diminta, tentang orang-orang yang berbagi ketika mereka sendiri sedang kekurangan. Karena mungkin inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya. Bukan negeri yang tidak pernah punya masalah, tetapi negeri yang selalu berusaha bangkit ketika masalah datang. Di usia ke-81 ini, mungkin kita tidak perlu hanya bertanya seberapa jauh Indonesia sudah berkembang, tetapi juga bertanya sudah sejauh

0: Sejauh mana kita menjaga Indonesia, menjaga alamnya, menjaga kejujuran, menjaga persatuan, menjaga rasa kemanusiaan, dan menjaga agar kemerdekaan benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang. Karena itu Sobat Bahana, Indonesia yang berdaulat bukan hanya tentang kuat di mata dunia. Indonesia yang adil bukan hanya tentang aturan yang tertulis. Dan Indonesia yang makmur bukan hanya tentang angka pertumbuhan. Tetapi tentang seorang anak yang bisa tumbuh dengan aman. Tentang keluarga yang bisa hidup layak. Tentang masyarakat yang merasa didengar. Dan tentang setiap orang yang memiliki kesempatan untuk memiliki masa depan yang lebih baik. 81 tahun adalah perjalanan yang panjang. Masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus diperjuangkan. Namun, selama kita masih peduli Sobat Bahana, masih mau bergandengan tangan, dan masih percaya diri bahwa Indonesia bisa menjadi lebih baik, maka harapan itu akan selalu ada. Selamat ulang tahun Indonesiaku. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari bukan hanya merayakan kemerdekaan, tetapi juga mengisinya dengan hal-hal yang membuat Indonesia semakin layak untuk dicintai. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simple tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
3: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
6: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
7: toko Sumber Tani
8: Desa Sumber Kradenan Bloro,
9: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
10: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
11: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
12: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: apa-apa. Aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC Tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bule.
0: Ya, terus, terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro Tablet lancain. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Blora.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Blora. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Blora.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting...

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
0: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian setelah panjenengan.
5: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media

dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

Será?

0: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
1: Terima kasih, Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Rahmam ingkang mencari rizki halal carane, halal dalane, karena memilih wong wadon sebab sugih jangan jadi prioritas utama. Syukur oleh anake wong sugih, mboten pun sing lanang sing mampu nyugina sing wadon. Amin Allahumma.
1: Amin.
0: Yang pertama karena sugihnya, yang kedua wali jamaliha, pilih seorang perempuan dari cantiknya. Ya Allah, Mas Febri pinter milih, semrebet digolet ora ketemu, ketemune nang selesepan kene. Cantik zahirnya, cantik batinnya, insya kula kali Mbak Dewi jelas lebih ayu Mbak Dewi. Sebab napa nyong Mbak Dewi, Mbak Dewi wis arep ayu nyong urung. Nyong karo jenengan lebih ayu jenengan. Soale napa? Pangkat tertinggi seorang wanita adalah punya suami dan kagungan putra. Cantiknya mutlak, bukan relatif maling. Mutlak, enggak bisa diganggu gugat. Kenapa? Karena tiang istri, masya Allah, terlahir karena sangat-sangat cantik. Muniku ireng putih, meripate sipit, meripate belok, sing mancung ya sing. Semua dalam keadaan cantik, bu kurus, bu lemu, bu semok, semok. Pengantene kan semok, semok, denok, denok, montok, montok. Ini pakai kol-kolah kubro. Bahagia banget niki Mas Febri mlane ket mome sembaya gue. Maka cantik niku relatif, Mas Febri. Kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong dirawat. Istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodalin. Betul, Bu? Nggih. Ya maaf-maaf nun sing jenenge tiang istri, apa mending pengantin anyar. Sing jenenge anyar enggal lawase kan bakale bo bodol. Selesai yang gemes banget ngene ceramah ge yakin. Kepo ya. Lawan katane baru kan lama. Nek seger lah lawan katane bosok. Kue memper. Nyong kan ngomong iki sing jenenge pengantin anyar, wis mbu gue pengantin bubarang apa bae, jenenge anyar enggal lawase bakale bodol. Temen lagi ngaji nih nganti jam loro subuh temenan anak denger kayak gitu. Allah karim, lah jenenge barang bodol kan ora kudu dibuang. Jenenge barang bodol kan bisa didandani. Kecuali bosok lah nyora ngerti maning. Jenenge bodol bisa didandani. Lah barang lama kok didandani malah tambah antike, malah regane larang, betul? Leres? Jenengan walaupun sing maaf-maaf lansia sing wis pada mureg niku kan ra kudu dibuang, didandani maning. Ketularan jenengan dadi nyong ngene ngomong warna-warna ana mureg barangan. Alias pun menopos, Bu, kan ora kudu dibuang. Bisa dirumat, dirawat, malah tambah antike. Jenenge seorang ibu, masya Allah, nilai pangkat yang tertinggi adalah ketika sedang hamil. Sebab nopo? Bunyai kula ngendikaken, namanya tiang istri hamil, niku namanya lagi riyadhah, lagi tirakat karo Gusti Allah. Rasa ngempet sakit mawon, niku jenenge tirakat karo Gusti Allah. Maka menurut seorang ibu, disilet ora kerasa lara, babaran nganti ping rolas anake dadi wong kabeh, langka sing dadi cempek. Lah jenenge babaran niku kan taruhane nyawa, Bu. Tapi menurut seorang ibu, babaran niku ora krasa lara, karena menurut seorang ibu yang paling sakit adalah ketika dibentak teng anake. Rasane nelangsa banget. Nganti anakku bentak karing biunge, dinarep kaya kiamat rasane. Gondok-gondok nang tenggorokan, langit arep runtuh rasane. Saking ngempete lara digentak nang anake. kadar nembe bisa kuliah be telepon mecotot-mecotot karo wong tua. Kadar diperintah tuku lombok nok nganaring warung tuku lombok nih semur nyelak utak perintah-perintah maning mungkin tuku kemiri sikit tuku lombok mungkin jadi wong tua perintah sanggawe biungnya digentak kayak kena langsa ya roman banyak jeneng model kayak gue temen ya orang rumah sani gue nok sangang bulan 10 dina pating pendusul lang jero weteng apa maning pas metenge kowe ya Allah nguning idam jaluke warna-warna esinang jero weteng ben jaluke pirang-pirang model musim rambutan orang jaluk rambutan tengah wengi jaluke tegan isuk-isuk malah jajane pentol. Barang tek tok tok enam malah metune kaya kowe. Ya Rahman. Apa maning lagi metenge kowe bulane tua turu miring ora kepenak. Meluma beka kemurep ora dadi. Langgar meteng turune karo kemurep kasure ku ditipolongi dhisik. Apa ya kowe mikir tekan semono ya ora lah. Apa maning lagi ngetok nak kowe babaran ya Allah. Bareng metu ndase kegeden. Kene nggone ngeden sepore teh. Air mata keringet nyampur dadi siji. Ngune ngeden besek kuat tenaga malah bapakmu mung takon wis metu apa urung.

barang tak telten nama tu ne kaya kowe. Enggak tertip entah tu kelompok bengentak gentak. Di silet orang rasa lara, babaran pun orang rasa lara. Paling sakit adalah ketika dibentak tengah nake. Mami sinyo ada kena kene tadi melung guyu. Ceramah dewek guyu dewek kinyo. Modele tanggane jenengan unik-unik banget yakin bukawina. Ya Allah ya Rahman. Maka non sewu Mas Febri, Mbak Dewi sebagai anak ngenjang panjenengan wis rumah tangganan tetep jangan melupakan jenenge Tiang Sepuh. Uwis. Aja dieling-eling bae. Mencitane wis ganti topik ya. Salu ala Nabi Muhammad. Wis sandale sapa nganti kontal. Sandale kancane dibalang-balang. Jenengan muslimat juga niki. Alhamdulillah luar biasa. Mancene ya wong wadon ya. Ngumpamane niki ngajine anak guyonane, muga-muga guyon kanggo ibadah. Tapi aja ngibadah nggo guyonan salah. Lanjut malih nggih, Bu nggih. Namanya Mas Febri, seorang tiang kakung, tetap surganya adalah di telapak kaki seorang ibu. Maka panjenengane pun Mbak Dewi ya kudu bijaksana. Memang duitnya Mas Febri ngenjang sing nyepeng Mbak Dewi. Maka seumpamane Mas Febri arep maringi kali Tiang Sepuh ataupun maringi kali mertua, nggih tetap izin. Dek, ge aku arepan. Wes. Nyong arep awe karo bapak karo ibu. Lagi nggo bapake, bapak wong tuaku ya niki nggih tiyang sepahe njenengan. Kudu pamit lan izin. Soale nuwun sewu sangat maaf ngapunten. Terkadang wonten basa lo kaya kowe ben dadak pamit, ora pamit berapa apa. Terkadang tiyang esti merasa disampingkan. Ataupun ketika dela-dela pamit lo wong lanang wedi temen karo wong wadon bukan masalah wedi, tapi saling menghargai, saling tahu kewajiban dan tugas masing-masing. Maka Kanjeng Nabi ngendikaken kun kalyadain wala takun kal udhunain. Orang berumah tangga contoh lagu yuk rukunya tangan jangan sampai macam kuping. Tangan kanan tangan kiri digambarkan oleh Kanjeng Nabi keguyub rukunan. Tangan kanan tangan kiri beda napa sami? Ngandel wis ora fokus maning ketungkul guyu bae sih. Tak ulangi. Halo. Assalamualaikum. Kun kalyadain wong guyub rukun nyontok guyub rukune tangan. Tangan kanan karo tangan kiri benten apa sami? Benten ning pada-pada benten. Panjenengan mangke niki antuke tindak mlampah niku ketinggal indah sebab napa tangane kompak gelem gentenan. Tangan kanan maju ke depan, yang kiri ngalai mundur ke belakang. Sekondor yang kiri maju ke depan, yang kanan ngalai mundur ke belakang. Mulane ketinggal indah sebab gelem gentenan. Tapi cobi mangke kondur ngaos astone ra gelem anang sing ngalah maju bareng. Kayak vampir, Bu. Ora kewes. Lah samesti digambarkan kon kaya tangan Mas Febri di depan, Mbak Dewi di belakang. Mas Febri kerja, Mbak Dewi di rumah. Ngapain Mbak Dewi di rumah? Salat sunat tadarus Quran maca selawat ngurmat awak di dekanak masak enak. Maka ternyata ada bahasa. Lah wong wadon mulane aja kuliah. Kuliah tekan durana ujung-ujungnya nang dapur. Hello. Jenenge masaknya nang dapur. Mereka insinyur, inspektur, profesor, doktor, jenis masaknya nang dapur. Betul, Bu? Orang ana urusan karo ngajine sekolah pondok suwe nang pesantren niku mboten nonton urusan jenenge masak ya nang dapur mboten nonton bahasa wong wadon nang dapur niku suatu takdir mboten jenenge tiang estri maka memang wis dados kebiasaannya tiang estri niku wis dados nalurinya ya pinter masak ketika wong wadon lagi masak maka sing kakung kudu pengertian mulane digambarkan tangan gini tangan kanan tangan kiri beda tapi kompak guyub rukun bukti nyata tangan kanan gatel ora diperintah tangan kiri ngukuri sing tangan sekondor sing kiri kecokot nyamuk ora diperintah sing kanan ngukuri sing kiwe kok tangan kanan kiri gatel bareng gelem kukur kukuran ya Allah so sweet banget nih tangan. Lah memang samesti begitu ternyata istri lagi di dapur Mas Febri
Mas Febri ikut ke dapur melu ngrajang lombok kapang rajang brambang karo ndulit. Ndulit sambel. Sekondure ternyata Mas Febri

Mbak Dewi nyuci satu celananya Mas Febri ganjarannya 1000. Padahal ibunya tiap dinten nyuci celananya bapaknya sedina 17. Berarti tiap dina pahalane 17.000. Alhamdulillah. Syaratnya satu nyuci ini sing ikhlas aja karo grenyem. Mbak katok karo grenyem ni katok kotor kabeh. Mbak ganti kotor maning, ganti kotor maning jadi ulana pada pengertian ora. Awet dit mau sedidik kurang ngerti apa. Listrik mundak, bensin larang. Bocah njaluk sekolah bayaran barangan. Kayak si kuota wifi barang urung pada di story. Masalah warisan urana sing gua akan babar belas. Kayak kondangan nari ngune kawinan barang. Angger-angger nyem dosa. Sing ikhlas bene dadi pahala nggone nyuci karo istighfar. Astagfirullah 20. Masak ya karo istighfar. Astagfirullah 20. Nyambel aja ketinggalan istighfar. Astagfirullah sampai layahe mencolot. Astagfirullah 20. Dalu putane badhe sare, kersane sare tenang orang ngimpelek tangene seger. Dilus-lus putane nggone sare. Astagfirullah 20. Putane pun sare, giliran bapak ke. Astagfirullah 20. Berarti sedinten pun istighfar ping pinten? 100. Namanya istiana fil ibadah. Tujuane wong nikah niku nganti muncratnya ngomong. Istiana filah ibadah. Tujuane wong nikah niku nganggo nggo ibadah, Bu. Mbak katok pe metu pahalane. Jenenge wong wadon wis mbojo. Lah mumpuni ngombe katoke sapa. Nganti lecet-lecet durung metu pahalane. Bangga jenengan jadi seorang istri. Panjenengan ketika suami pulang dari kantor, kantor Kuala Lumpur. Ibu siap di depan pintu, sambut wong lanang karo senyum, kecup tangan suami. Cium tangan suami bagai cium Hajar Aswad. Apa maning garwane ibune ireng wu aswate nemen. Kun kalia dain, kun kaya tangan, wis kompak guyub rukun, saling cinta. Saling cintanya apa? Tangan kanan tugasnya barang saya, jabatan tangan aweh barang nampa barang, acung-acung sopannya pakai tangan kanan. Betul, Bu? Tapi lebih sadar diri tangan kiri. Tangan kiri bagiannya cleaning service, bagiannya pembersihan. Oh, jangan salah. Walaupun tangan kiri bagiannya cleaning service, ternyata tangan kanan sayang banget sama tangan kiri. Bukti nyata tangan kanan yang kerja, tangan kanan yang cari duit, tangan kanan beli gelang yang pakai tangan kiri. Untung itu gelang emas, ya Allah. Jajal yang ngermiki gelang emas, mesti kabari ustazah pamer. Tangan kanan yang kerja, tangan kanan yang cari duit, tangan kanan beli jam yang pakai tangan kiri. Untung itu jam larang, ya Allah. Padahal tangan kanan sing kerja, sing anggon-anggon tangan kiri. Ora pernah yang waru tangan kanan kiri pada jiwit-jiwitan. Kenapa? Tahu tugas dan wewenangnya. Suami istri begitu. Sing kakung kerja nyambut gawe, sing anggon-anggon sing wadolan iki kulon deleng ibu-ibu mergasa mlues-mlues kabeh. Deleng wong lanang ya lo ireng-ireng kabeh. Tenang, wong lanang ireng ora usah cilik ati. Wong ireng akeh keunggulane. Sepisan keunggulane wong ireng tahan lama. Yang kedua anti gores. Ora gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng de keunggulan ora gampang luntur. Nang padangan ya ireng, kudanan ya tetap ireng. Maka tiang kaku nyambut gawe sing nganggo-nanggon sing wadon kula percaya punjenan baju pitung lemari. Salen apa muslimatan gawe seragam, fatayatan gawe seragam, dadi banser gawe seragam. Apa maning rebanan gawe seragam sampai nganter putane sekolah putane sing seragaman biyunge. Mangkat kondangan gawe seragam, PKK-an gawe seragam, goes gawe seragam, senam gawe seragam, nganting rumpi beti gawe kena seragam. Jenenge wong wadon, mangkat kondangan masa lho nek celakan lancip kaya celurit Madura. Nek gincuan kandere kewak lohan. Mune nganggo bros kait metokor nang dada puter gubetar ing sirah, pucuke nang kene nggon gelungan. Jenenge wong wadon, deleng wong lanang ke masyaallah. Mune nganggo klambi kawit rong yupi tulas. Wingi Idul Fitri 2022 ora

Tuku klambi anyar. Soalnya napa rong ewu pitulas klambi ini malah multifungsi. Kena gue jumatan, gue taziah, gue kondangan, gue RT-an, gue jumatan, gue aring jaman, nganti wingi adol pitik aring pasar. Klambi ini kue, baik gambar partai. Si mandan mending gambar partai, kadang-kadang gambar obat semprot. Orang pernah protes. Mulane tiang istri kudu paham, suami pulang dari kantor, kantor Kuala Lumpur, ibu udah siap di depan pintu, sambut tiang kakung, langsung ditawani dagangan. Ayam papi. Papi badhe ngasakaken ngunjuk napa? Ngunjuk kopi napa ngunjuk? Wedang teh. Bu, malah susu. Ketika na ibu nesing nawani yang nyong manut, ngunjuk kopi napa ngunjuk susu? Kan babake milih siki. Kopi netizit ya kena. Susu ni gue mengkombengi. Kenjenengan guyu maning guyu apa? Susu sing dimaksud teng babake susu kental manis Indomilek. Wis nawani unjukan, harus nawani daharan. Ayam papi, tapi badhe ngasakaken darno. Niki pun namung nyayur tahu karo pupuk. Bapake kan milih siki, pupune disit ya kena. Tempene nggo mengkombengi. Bapake pinter milih. Wong ibune nggone nyayur namung tahu karo pupu babake njaluke tempe. Tapi jangan salah. Sing dimaksud teng babake tempe sing segitiga. Jenengan iki gedelang-gedelang guyu maning maksud apa jane? Sekedap-sekedap iki men aja pada salah paham. Teng Cilacap, tempe kuwi rata-rata segitiga nek sing go kondangan. Jenenge tempe contong. Niku malah enak banget niku digoreng, gurihnya luar biasa. Niki mboten nonton tempe segitiga? Tempenya mriki segi pinten? Segi empat? Masya Allah. Berarti tempenya ora jawana kuwi ambu-ambu ya bu. Geng guyu maning guyu apa? Kising guyu mesti pikirane anak-anak. Kia lagi mbahas tempe gedele, Bu, ya Allah. Shalawat ala Nabi Muhammad.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, apa kabar Sobat Bahana? 17 Agustus sebentar lagi kembali kita rayakan. Bendera merah putih berkibar di depan rumah. Gapura dihias, lomba-lomba mulai digelar dan semangat kemerdekaan terasa di berbagai penjuru negeri. Tapi pernah enggak kita berhenti sejenak dan bertanya? Nah, Sobat Bahana, tajuk kita kali ini, apakah kita sudah merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan, bukan hanya tentang upacara, lomba 17-an atau memasang bendera di depan rumah. Hari ini di Tajuk Bahana kita coba melihat lebih dalam. Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, sebenarnya seperti apa kemerdekaan yang kita rasakan? Kemerdekaan bagi setiap orang mungkin memiliki arti yang berbeda. Bagi seorang pedagang kecil, merdeka bisa berarti bisa berjualan dengan tenang dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bagi seorang pekerja, merdeka mungkin berarti mendapatkan pekerjaan yang layak, dihargai, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Bagi anak muda, merdeka bisa berarti bebas berkarya, bebas menyampaikan pendapat, dan memiliki ruang untuk mengejar cita-cita. Bagi seorang pelajar, kemerdekaan bisa berarti mendapatkan pendidikan yang baik dan kesempatan untuk menentukan masa depan. Namun kemerdekaan juga membawa tanggung jawab. Kalau kita ingin disebut sebagai bangsa yang merdeka, apakah kita sudah mampu menghargai perbedaan? Apakah kita sudah bebas dari kebiasaan menyebarkan hoax? Sudahkah kita bebas dari budaya saling merendahkan hanya karena berbeda pilihan pendapat atau latar belakang? Dan yang tidak kalah penting, apakah kita sudah merdeka dari rasa tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar kita? Jangan sampai kita begitu sibuk merayakan kemerdekaan, tetapi masih ada tetangga yang kesulitan dan kita memilih tidak peduli. Jangan sampai kita bangga menyebut diri sebagai generasi merdeka, tetapi masih mudah diperbudak oleh tren, tekanan media sosial, atau keinginan untuk terlihat sempurna di depan orang lain. Kemerdekaan seharusnya membuat kita semakin bertanggung jawab. Bebas bukan berarti boleh melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti tanpa aturan. Justru karena kita merdeka, kita memiliki kesempatan untuk memilih yang baik, berkarya, bekerja, belajar, membantu sesama, dan memberikan sesuatu untuk negeri ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan hal besar seperti para pahlawan dulu, tetapi kita bisa memulai dari hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, menghargai orang lain, membantu tetangga, menggunakan media sosial dengan bijak, membeli produk UMKM lokal, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, dan tidak berhenti memberikan manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya, kemerdekaan bukan hanya hadiah yang diwariskan para pahlawan, tetapi tanggung jawab yang harus kita lanjutkan. Jadi, ketika nanti merah putih berkibar di depan rumah kita, hanya melihatnya sebagai simbol sebuah perayaan. Lihatlah sebagai pengingat bahwa ada perjuangan panjang di balik kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Dan sekarang giliran kita untuk mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang berarti. Tidak harus menjadi pahlawan besar. Cukup menjadi manusia yang jujur, peduli, mau bekerja keras, menghargai sesama, dan memberikan manfaat di lingkungan kita. Karena mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi apakah Indonesia sudah merdeka, tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk membuat kemerdekaan ini benar-benar terasa bagi orang-orang di sekitar kita. Saya Lupita Bahana, selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Tetap di Bahana FM, Radio Informasi dan Hiburan. Sampai ketemu lagi di Tajuk Bahana selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro, siapa yang tidak kenal dengan tokoh pahlawan nasional yang satu ini? Aksi heroiknya melawan penjajah Belanda telah membuat namanya tertulis dengan tinta emas dalam lembaran sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Berikut ini adalah 9 fakta tentang Pangeran Diponegoro. Fakta pertama, pelopor Perang Jawa. Perang Jawa adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun, dari tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, di bawah komando Pangeran Diponegoro. Perang Jawa merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Markus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang gugur mencapai 200 ribu jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 Londo Ireng. Inilah perang 5 tahun yang nyaris membuat Belanda melenyapkan Keraton Yogyakarta. Fakta kedua, Diponegoro bukan nama orang, melainkan sebuah gelar kehormatan. Diponegoro merupakan gelar kebangsawanan yang digunakan di Keraton Jawa Tengah bagian selatan. Berikut daftar nama orang yang pernah menggunakan gelar Pangeran Diponegoro. 1. Raden Mas Sungkowo. Putra Sunan Pakubuwono I dari Surakarta juga bergelar Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1718, dia ditugaskan untuk menumpas pemberontakan di Jawa Timur bersama dengan Tumenggung Joyo Puspito. Istananya ada di Madiun. Pangeran Diponegoro yang pertama ini ditangkap Belanda dan dibuang ke Tanjung Harapan pada tahun 1723. 2. Putri Sultan Hamengkubuwono I yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Bendoro atau Gusti Raden Ayu Inten pernah dinikahkan dengan bangsawan Keraton Surakarta yang juga bernama Pangeran Diponegoro, putra dari Gusti Raden Mas Suryo Kusumo atau Gusti

Gusti Pangeran Haryo ngabehi Saloring Pasar. Pangeran Diponegoro yang kedua ini wafat pada tahun 1787 dan dikebumikan di Kuncen, Yogyakarta. Dan yang ketiga adalah Raden Mas Mustahar. Dia dilahirkan di Yogyakarta.

Pada tahun 1805, kakeknya, Hamengkubuwono II, mengganti namanya menjadi Raden Mas Ontowiryo. Adapun nama Diponegoro dan gelar pangeran baru disandangnya pada tahun 1812 Masehi, setelah ayahnya, Hamengkubuwono III, naik tahta. Inilah Pangeran Diponegoro yang kita kenal sebagai pahlawan nasional. Jadi, Raden Mas Ontowiryo adalah orang ketiga yang menggunakan gelar Pangeran Diponegoro. Setelah Perang Jawa, gelar Pangeran Diponegoro sudah tidak pernah digunakan lagi, baik di lingkungan Istana Surakarta maupun Yogyakarta. Mungkin karena beranggapan bahwa gelar ini akan membawa sial. Fakta ketiga, Ramalan Hamengkubuwono I. Dalam sebuah babad dikisahkan bahwa Hamengkubuwono I pernah minta kepada istrinya, yakni Ratu Ageng Tegalrejo, untuk membawa bayi Pangeran Diponegoro yang merupakan cicitnya sendiri ke dalam pangkuannya. Sambil mengusap dan mengamati bayi di pangkuannya, Hamengkubuwono berkata, "Kelak anak ini akan menjadi tokoh yang jauh lebih besar dari diriku. Dia akan melanjutkan perjuanganku melawan Belanda," tutur Hamengkubuwono I. Selanjutnya Hamengkubuwono I berpesan kepada istrinya agar menjaga dan merawat bayi Diponegoro sendiri. Bukan tanpa alasan Hamengkubuwono I menyampaikan hal yang demikian, karena beliau percaya dengan ramalan Jayabaya tentang munculnya Sang Ratu Adil. Pangeran Diponegoro lahir di bulan Muharram atau Sasi Suro. Dalam pandangan Jawa, bulan Suro adalah bulan keramat. Tahun kelahiran Diponegoro juga jatuh pada tahun 1200 Hijriah, di mana tahun ini menurut ramalan Joyoboyo akan muncul Sang Ratu Adil. Dan terbukti ucapan atau ramalan Hamengkubuwono I tentang Diponegoro. Pangeran Diponegoro menjadi sosok yang melegenda di tanah air. Dan sejarah bangsa ini mencatat, akhirnya Hamengkubuwono I dan Pangeran Diponegoro keduanya menjadi pahlawan nasional. Fakta keempat, kedekatan Pangeran Diponegoro dengan Hamengkubuwono IV. Pada tanggal 3 November tahun 1814, ayah Pangeran Diponegoro, yaitu Hamengkubuwono III, wafat. Kedudukannya kemudian digantikan oleh putranya, Gusti Raden Mas Ibnu Jarot atau Hamengkubuwono IV. Hamengkubuwono IV naik tahta di usia belia, pada usia 10 tahun. Hubungan Pangeran Diponegoro dengan adiknya yang menjadi Sultan keempat di Keraton Yogyakarta sangat dekat. Kedekatan Pangeran Diponegoro dengan sang adik Sri Sultan Hamengkubuwono IV digambarkan seperti Krishna yang mengajari Arjuna. Ketika sang raja dikhitan pada tanggal 22 Maret tahun 1815, Pangeran Diponegoro sendiri yang menutup mata adiknya dengan kedua belah tangannya. Kemudian dalam babad Ngayog Jokarto juga disebutkan bahwa Pangeran Diponegoro sering memperhatikan pendidikan sang raja. Tidak jarang dari Tegalrejo, Pangeran Diponegoro menemui Sultan belia untuk menceritakan kisah-kisah budi pekerti dari kitab Fatah Al-Mulk dan raja-raja Arab maupun Syria. Sang pangeran juga sering membacakan naskah-naskah penting seperti Serat Ambia, Hikayat, Mahkota Raja, Serat Menak, Babad Keraton Arjuna Sosrobahu, Serat Brotoyudo, dan lain-lain. Fakta kelima, sejarah yang dibelokkan. Sebagian dari kita mungkin mengenal sosok Pangeran Diponegoro dari sumber sejarah yang dibelokkan oleh penulis sejarah dari Belanda. Contoh, Pangeran Diponegoro digambarkan melakukan pemberontakan karena sakit hati kepada

0: pada keraton.
1: Faktanya, Pangeran Diponegoro sangat dekat dengan sang adik yang naik tahta menjadi Hamengkubuwono IV. Fakta kedua, Pangeran Diponegoro memberontak karena ingin melepaskan rakyat miskin dari sistem perpajakan yang mencekik. Fakta ketiga, Pangeran Diponegoro tidak terima dengan perubahan kehidupan di keraton, di mana para penjajah Belanda dilayani dan dihormati seperti raja di dalam lingkungan keraton. Pangeran Diponegoro juga digambarkan sebagai sosok yang menyukai anggur dan pasukannya adalah pasukan pemadat. Faktanya, Pangeran Diponegoro memilih berpakaian Islami dengan jubah dan sorban dalam berjuang. Ini menunjukkan kedekatan hubungan dengan para ulama, sehingga beberapa keterangan yang menyatakan bahwa Diponegoro adalah penyuka minuman mungkin bersumber dari penulis Belanda yang ingin menyudutkan beliau. Fakta berikutnya adalah, Pangeran Diponegoro diberi gelar oleh rakyat sebagai Sultan Abdul Hamid Cokro Amirul Mukminin Sayyidin Panotogomo Khalifatullah Tanah Jawa, yang berarti pemimpin umat muslim di Tanah Jawa. Itu berarti, segala perbuatan, tingkah laku Pangeran Diponegoro diteladani oleh rakyat. Fakta keenam, hadiah ulang tahun yang pahit. Ini adalah kado ulang tahun terburuk yang diterima oleh Pangeran Diponegoro. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-44 tahun, Andreas Victor Michel nyaris menangkap Pangeran Diponegoro saat melarikan diri di Pegunungan Kowong, kawasan Barat Kedu pada tanggal 11 November tahun 1829. Serdadu Belanda melakukan pengejaran, namun sang pangeran berhasil melompat ke jurang dan bersembunyi. Andai Diponegoro tewas dalam pengejaran itu, tentu kisah Perang Jawa tidak akan seheroik ini. Kita tidak akan pernah menjumpai kisahnya di buku-buku pelajaran sekolah. Fakta ketujuh, istri Pangeran Diponegoro. Sepanjang hidupnya, ada 8 perempuan yang pernah menjadi istri dari Pangeran Diponegoro. Yang pertama adalah Raden Ayu Retno Madubrongto, putri dari Kiai Gede Dadapan. Istri pertama ini meninggal dunia. Kemudian Pangeran Diponegoro menikah lagi. Istri keduanya adalah Raden Ajeng Retno Kusumo atau Raden Ajeng Supatmi, putri dari Tumenggung Notowijoyo III. Istri kedua ini tidak mau mengikuti Pangeran Diponegoro dan memilih tinggal di istana. Pangeran Diponegoro menikah yang ketiga kalinya dengan Raden Ayu Retno Dewati. Istri keempat adalah Raden Ayu Citrawati, putri Raden Tumenggung Prawiro Sentiko. Istri kelima adalah Raden Ayu Maduretno, putri Raden Ronggo Prawiro Dirjo III. Istri keenam adalah Raden Ayu Retnoningrum, putri dari Pangeran Penengah. Istri ketujuh, Raden Ayu Retnoningsih, putri Raden Tumenggung Sumoprawiro, Bupati Jipang Padangan. Dan istri yang kedelapan adalah Retno Kumolo, putri dari Kiai Guru Kasongan. Fakta yang kedelapan, singa tanah Jawa menyembunyikan taringnya di hadapan Belanda. Tercatat dalam sejarah perjuangannya, tidak sedikit pun rasa gentar di hatinya, kegigihan dan semangat juang yang membara dari Pangeran Diponegoro mampu menjadi obor yang menyulut semangat juang seluruh rakyat di Pulau Jawa. Kerasnya tekad Diponegoro membuat Belanda ketar-ketir. Namun ada peristiwa yang membuat Pangeran Diponegoro sedikit melunak terhadap Belanda. Sikap lunak ini menjadi awal bencana bagi Diponegoro, sekaligus akhir dari perjuangannya melawan Belanda. Berikut ini adalah awal mula kenapa akhirnya singa tanah Jawa ini menyembunyikan taringnya di hadapan Belanda. Yang pertama adalah peristiwa gugurnya beberapa tokoh sentral dalam perjuangan Pangeran Diponegoro. Di antaranya adalah Pangeran Kusumawijoyo, Tumenggung Prawiro Digdoyo, dan Senopati Perang yakni Pangeran Prangwedono. Peristiwa berikutnya adalah banyaknya laskar Diponegoro yang menyerah kepada Belanda. Di antaranya adalah Pangeran Papak dan Tumenggung Haryo Sosrodilogo, Kiai Mojo, Pangeran Haryo Prawiro Diningrat Bupati Madiun, dan Pangeran Sentot Prawiro Dirjo. Kemudian disusul oleh Pangeran Aryo Suryo Kusumo dan selanjutnya Pangeran Joyo Sudirjo. Menyerahnya sebagian besar tokoh pendukung perjuangan sama sekali tidak membuat Pangeran Diponegoro bergeming. Dia tetap melanjutkan perjuangannya, tapi Belanda tidak hilang akal. Belanda kemudian membujuk putra Pangeran Diponegoro, yakni Pangeran Diponegoro. Menyerahnya putra kesayangan membuat Pangeran Diponegoro tidak berdaya. Dengan berat hati, akhirnya ia bersikap lunak dengan menerima tawaran perundingan dari Belanda. Pada hari Minggu, tanggal 28 Maret tahun 1830, tepat satu hari setelah Lebaran, Pangeran Diponegoro tiba di Magelang untuk berunding dengan Jenderal De Kock. Tapi rupanya perundingan itu adalah jebakan Belanda. Setelah perundingan, Belanda kemudian menangkap dan mengasingkan Pangeran Diponegoro dan keluarganya ke Manado. Kemudian Pangeran Diponegoro dan keluarganya dipindahkan ke Makassar hingga sang pangeran wafat pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Fakta ke-9, nasib Wangsa Diponegoro. Setelah Perang Jawa berakhir, keturunan Diponegoro yang berada di pengasingan tetap dianjurkan oleh Belanda menggunakan gelar kepangeranan. Tujuannya supaya Belanda lebih mudah mengawasi. Sementara keturunan Diponegoro yang berada di Jawa terus dicari dan disingkirkan, bahkan dibunuh. Karena peristiwa teror terhadap keluarga Pangeran Diponegoro, maka sejak sang pangeran dibuang ke pengungsian dan selama Belanda bercokol di tanah air, tidak ada satu orang pun yang berani mengaku sebagai keturunan Pangeran Diponegoro.

0: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Ya, selamat pagi Sobat Bahana, masih bersama dia di sini di 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Edukasi. Sobat Bahana, di hari Rabu 19 Agustus 2026, ya. Mohon maaf, ini ternyata ada sesuatu yang ini, sebentar ya. Tes, oke deh. Merdeka tanpa lupa dan cinta perjuangan dari generasi-generasi. Ini menjadi tema kita pada hari ini. Semoga bisa menjadikan semangat tersendiri ya bagi Sobat Bahana ya. Apalagi sekarang hari kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Kenapa? Pelaksanaan yang mungkin dirasa yang tidak sangat begitu ketara gitu ya. Jadi mulai pertama upacara bendera yang biasanya dilaksanakan ada detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang seperti digaungkan dari tahun-tahun sebelumnya, namun tahun ini terasa biasa saja gitu loh. Seperti yang Dian sampaikan kemarin bahwa ini menjadi satu hal perhatian dari warga negara Indonesia terhadap apa yang terjadi di NTT, adanya kebencana, kemudian situasi di beberapa daerah lagi tidak baik-baik saja. Ini menjadi salah satu keprihatinan dari warga Indonesia untuk saudara kita yang tengah dilanda bencana gitu. Jadi ini satu hal yang buat perbedaan dari pelaksanaan hari kemerdekaan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terus yang kedua, dirasakan atau tidak bahwa pelaksanaan semangat kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan tidak adanya beberapa kegiatan yang berhubungan dengan massal, seperti halnya karnaval. Terus biasanya pemerintah daerah itu melaksanakan perayaan hari kemerdekaan. Itu juga tidak ada. Ini menjadi perbedaan tersendiri kita terhadap perayaan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus bagi Sobat Bahana yang mungkin saat sekarang nggak usah lah menanyakan ini kenapa, dirasakan aja. Oh, sekarang Indonesia saat ini lagi ada masalah nih. Oh, sekarang Indonesia lagi tidak baik-baik saja. Biasa saja, gak usah menjadi permasalahan yang harus dibahas dan dikupas sampai tuntas. Gak usah seperti itu, biasa saja. Karena memang Indonesia lagi berkabung gitu aja ya. Terus merdeka tanpa lupa cerita perjuangan dari generasi-generasi. Ini menjadi tema kita hari ini bagi Sobat Bahana yang saat sekarang mendengarkan Radio Bahana melalui streaming, kemudian ada Space Radio, bisa di live TikTok. Mungkin dengan tema Merdeka Tanpa Lupa Perjuangan dari Generasi-Generasi ini benar gak sih gitu loh. Terus saya sempat melihat di beberapa media sosial Lapor Jenderal, saat ini kita masih memperjuangkan kehidupan kita gitu kan. Ada aja kadang-kadang membuat ini menggelitik gitu loh. Tapi ya benar juga bahwa situasi saat sekarang perjuangan kita ya ini bertahan untuk hidup gitu loh. Jadi dengan situasi pasca COVID, kemudian dilanda dengan dengan gempuran perekonomian yang saat sekarang luar biasa gitu loh. Jadi kita benar-benar saat sekarang berusaha untuk bertahan hidup. Pasalnya situasi yang gak baik-baik saja ini membuat kita harus melakukan improvisasi, inovasi, bagaimana untuk mengisi kemerdekaan yang benar-benar kita mempertahankan sesuatu gitu ya. Oke deh, dari kita bahas panjang lebar, lebih baik kita dengerin lagu biar semangat kita. Tabole dari Sell Out.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segitnya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia, tetap dengar radio.
6: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Ya, selamat pagi Sobat Bana, masih bersama Dian di sini di 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Sobat Bana, masih dengan tema kita bahwa tidak lupa dengan perjuangan, tidak lupa dengan kemerdekaan dan perjuangan dari generasi ke generasi. Sedikit mengulik hal itu ya. Kita sekarang tidak lepas dari gadget. Dan dari gadget itu kita tahu kehidupan orang sehari-hari, si A, si B, si C, dan si Z lah ibaratnya kayak gitu. Kadang-kadang kita lupa bahwa saking viralnya mereka melupakan perjuangan para pahlawan. Dan kita hanya scroll-scroll TikTok, scroll-scroll media sosial yang menurut kita itu cocok dengan kita gitu. Terus sehingga kita lupa dengan perjuangan para pahlawan yang saat sekarang berada di sekitar kita. Apa coba? Perjuangan orang tua kita, perjuangan nenek dan kakek kita yang saat sekarang tengah mereka berjuang karena sakit gitu ya. Terus bisa juga ada guru yang tetap mengajar dengan situasi yang mungkin kekurangan di mereka gitu. Ini menjadi suatu hal bahwa perjuangan itu tidak membahas tentang kepahlawanan yang Bapak Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, Bung Tomo gitu. Tapi ya boleh, masih ada juga, masih kita harus berupaya menghormati para pahlawan. Tapi yang saat sekarang yang terjadi bahwa mereka yang sekarang berjuang untuk yang kita bahas tadi ya, perjuangan yang apa itu, dalam mempertahankan hidup gitu. Jadi yang sekarang lagi terasa di kita gitu. Mungkin bisa spill nih Sobat Bana yang lagi dengerin kita ya. Bisa melalui di kolom chatnya di TikTok, atau mungkin di kolom chatnya di Space Radio, atau yang nanti bisa dibacakan Dian di WA-nya kita di 085-63-45-45-45. Sobat Bana, ada istilah bahwa kita sekarang berjuang untuk mempertahankan hidup, tapi kita berusaha juga untuk bagaimana kita lebih care dengan orang-orang sekitar kita. Jangan saat sekarang di Ngawi gitu ya khususnya, jangan seperti dengan orang-orang yang di luar sana, terlebih lagi di perkotaan besar. Dian beberapa waktu kemarin pernah di Jakarta ya, terus kemudian disusul di Surabaya. Itu gimana ya, sosial komunikasinya jauh berbeda untuk di Kabupaten Ngawi. Bahwa kita kalau ketemu orang masih menyapa, kemudian ketemu orang masih melihat kemudian senyum. Di Surabaya, di Jakarta sudah gak ada seperti itu. Lo gue gitu loh. Jadi gak ada istilah berinteraksi mata, berinteraksi senyum, itu gak ada gitu. Jadi kalau kita sekarang ini memperingati hari kemerdekaan, mungkin bisa dengan kita memerdekakan mereka gitu loh. Dalam artian ya kita menghargai mungkin orang yang lagi papasan dengan kita, mungkin kita menghargai orang yang saat itu tengah lagi kesusahan, terus kemudian menyapa mereka yang saat sekarang mungkin lagi mengerjakan apa ya, membersihkan taman atau gimana, tanpa harus membedakan itu gitu loh. Jadi kemerdekaan itu kan bukan alasan untuk melupakan masa lalu kita, tapi bisa mengilhami atau memperingati dengan orang-orang di sekitar kita. Oke deh. Ada Najwa Sahira, Siapa Sangka. Oh ya, sebelum itu Bagi Sobat Buana yang saat sekarang lagi berangkat kerja dan ataupun tengah mengantarkan putra-putrinya masing-masing, hati-hati di jalan ya. Jangan sampai ada kelupaan, terus kemudian udah bawa kendaraan ternyata nggak bawa helm. Sudah berkendara tidak bawa dompet nanti untuk memberikan bekal kepada mereka. Bagi Sobat Buana yang saat sekarang lagi sibuk dengan prepare permasalahannya untuk hari ini, tetap semangat.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Ahmad Subarjo. Terjadinya proklamasi Indonesia tidak terlepas dari peran Ahmad Subarjo. Ia merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Karawang, Jawa Barat dan merupakan bagian dari kaum tua yang membujuk Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo sempat aktif sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aku Viva, murni sehat alami.
8: Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.

Sebobana diiringi dari lagu Yofi Widianto dan Dinda Gania tentang relung hati. Sebobana, terima kasih untuk season yang pertama yang telah menemani Dian di sini. Oke, nanti kita bertemu di season yang kedua di pukul 7-8 waktu Indonesia Barat. Dian sampaikan untuk hati di jalan ya, bagi Sebobana yang saat ini tengah prepare dan berangkat kerja. Tetap semangat.